0: 24 Agustus today, you know.
1: Hah? Bener kan? Udah akhir iya. Agustus aja ya.
0: Cepet banget ya.
1: Ih, hari kejepit nih, guys. I know. Kita mengerti banget, kita paham banget. Kalau kamu kayak males banget hari ini ngapa-ngapain, apalagi yang hari ini masih kena jadwal kerja ya.
0: Kamu maksudnya menyuarakan sahabat suara apa suara hati kamu sendiri?
2: Suara kami yang semua. Yang mana?
1: Kami semua.
2: Kami semua.
0: Oh, kami semua.
1: Gue tinggal nungguin Butika, gue pukulin datang sini.
0: Salah. Dia bos kamu. Bos kamu.
2: Datang hari ini.
1: Gitu. Gak datang ya?
2: Kejepit juga.
1: Oh, dia yang izin. Kayaknya kita yang minta izin, sering gak dikasih, dia yang izin. Awas Butika. Gue samperin Kelapa Gading doang, mah.
2: Siap tuh, Joni. Dia beneran gak datang hari ini.
1: Gue samperin Kelapa Gading, mah, beneran.
0: Ingat banget di apa namanya di WhatsApp kan Kinos bilang hari Senin boleh izin enggak Bu, soalnya kan Selasanya tanggalan merah. Jawabnya tuh soft spoken banget loh. Yeah. Hurufnya G A terus pakai kecup-kecup. Kecup-kecup-kecup.
1: Udah gua udah izinnya jauh-jauh hari enggak dikasih, terus dia yang izin sih gua samperin rumahnya beneran.
2: Bareng-bareng ya.
1: Bareng-bareng.
2: Kita berempat jalan bareng. Dan
1: gua demo sih.
0: Sabar
1: buat kamu juga sahabat suara yang hari ini mau enggak mau ya harus tetap kerja juga demi memikirkan apa coba? Dapur ngebul.
0: Nah, itu dia. Makanya sekarang mumpung waktunya mungkin kamu mau meluapkan rasa emosi, kekesalan karena mungkin kamu masih harus bekerja padahal besok tanggalan merah atau ada kemalasan di dalam hati, kamu boleh request. Request lagu apa aja yang bisa bikin mood kamu jadi bagus di hari kejepit ini.
1: Yes, betul sekali. Langsung aja kamu kirimin WhatsApp kamu. Kamu kirimin requestan kamu ke kamu kirimin requestan kamu via WhatsApp di nomor 0816 1141 1014. Itu dia maksudnya. Gas.

0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Sahabat suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
0: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
2: Yes, betul.
0: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di BBRI tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
2: Yes, betul.
0: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI.

0: pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: kejepit Harpit Nas, ya kan sahabat suara. Jadi kamu boleh request lagu apa aja, pokoknya yang bikin mood kamu bagus. Kali aja deh kayak, ya Allah hari ini harus kerja lagi, atau harus kuliah lagi, atau harus sekolah lagi, padahal besok libur, ya kan. Jadi biar kamu tambah semangat, ditemenin sama Akyu yang manis ini dan Kinos yang biasa aja, ya kan. Sama lagu-lagu yang juga boleh kamu request, oke. Ini ada dari, siapa ini Bang?
1: Ini dari
0: NN. No name. Request
1: itu Nuning berarti.
0: Aduh, si Asa.
1: Emang iya. Manis. Ini.
0: Oh iya, ada benar. Nuning di Bekasi. Maaf ya Nuning ya. Gitu aku sotai berarti. Request lagunya Raim Laode yang Ikro. Ah, cakep itu. Terima kasih. Semangat hari Senin untuk semua kru Iswara dan pendengar Iswara. Terima kasih Nuning. Itu warna ya kalau Nuning ya?
1: Nuning.
0: Warna Nuning
1: kuning.
0: Terima kasih udah dibetulin. Lama tapi benernya ya.
1: Iya kan lagi nyari lagunya.
0: Oh iya sabar. Oke sabar. Ada Ira. Ira by the way. Ya ampun sudah terpampang nyata di meja biasa kita makan dan berkumpul ya kan. Sudah ya. Terlihat paketnya Ira. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibun Panos, Indra dan Ihsan. Ihsan lagi gaya banget sih si Buluk dipanggil Ihsan. Semangat ya. Semoga lelah kita hari ini jadi berkah untuk semua keluarga kita. Amin. Minta lagu Teh Hijau ya. Oh Tulus ini emang sedang menjadi lagu favorit sepanjang masa ya. Kayak emang bagus banget lagunya Kakak Tulus yang Teh Hijau itu ya kan. Dan berikutnya ada lagi. Ada
1: dari
0: Ahmad. Assalamualaikum Kinos Gina, aku sama Ahmad di Bandung. Ini Nura Foto ya?
1: Nura Foto.
0: Biar semangat, kayaknya cocok deh kalau pagi ini denger lagunya Tofu yang Hidup Cuma Sekali. Lana gitu ya lagunya?
1: Sekali.
0: Bener ya gitu?
1: Dua.
0: Emang iya begitu? Emang ngasal, gue percaya loh kalau lo ngasal.
1: Iya.
0: Nah ditunggu ya lagunya ya. Oke kalau gitu langsung kita puterin aja ini Tofu.
1: Tofu
0: Hidup Cuma Sekali untuk

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gimana mood kamu hari ini? Kalau gue hari ini sahabat Suara moodnya lagi dibilang happy enggak, dibilang bad mood juga enggak, karena tadi malam hasilnya dua sama.
1: Ah, Liverpool itu.
0: Itu aja masih untung tahu, dua sama, dapat penalti terakhir.
1: Kata
0: untung dapat penalti terakhir.
1: Kata aku mah Liverpool mah sekarang kan performanya agak menurun ya.
0: Kan baru mulai. Oh. Baru mulai lagi. Baru game pertama banget tadi
1: tadi malam. Udah gulung tikar aja lah.
0: Justru Liverpool baru dibeli sama juragan kaya Nul.
1: Siapa? Haji Isam.
0: Bezos namanya. Coba cari deh. Namanya Bezos.
1: Namanya Bezos. Bantuan ini ya.
0: Sosial.
1: Sosial itu dia.
0: Bansos.
1: Oh, itu bansos.
0: Mudah-mudahan buat kamu yang fans MU hari ini moodnya oke ya.
1: Kenapa gitu?
0: Kalah soalnya.
1: Oh, MU kalah lagi. Ya memang kan hidup berputar.
0: Bukan kalah lagi, baru mulai.
1: Oh, baru mulai. Baru mulai. Ya santai sih.
0: Banyak fans MU, kamu mau dibully?
1: Enggak,
0: mau diserang kamu?
1: Enggak, santai bro.
0: Mudah-mudahan hari ini mood kita semuanya baik-baik aja.
1: Amin.
0: Walaupun sebenarnya ya bisa dibilang kayak, aduh nanggung banget, kenapa ya mesti kerja? Besok kan libur lagi ya.
1: Tapi gak masalah, kita mah kalau ketemu sama sahabat Suarji happy banget. Ini aja kayak kita sedang menunggu kiriman ya kan. Jadi hari apa ya, aku dapat DM
0: minggu
1: dari,
0: lalu lah ya.
1: Iya ya, kayak minggu lalu, weekend kemarin kayaknya. Ada chills yang biasa nih di Suara gitu kan, kalau mau kirim makanan buat Suara Seru boleh nggak sih gitu? Ih boleh banget, aku bilang
0: masyarakat.
1: Gitu kan. Masyarakat. Terus abis itu akhirnya pagi ini katanya makanannya udah OTW.
0: Makanan apa sih kalau boleh tahu?
1: Terima kasih. Pokoknya ada dua kantong katanya. Oh. Ada satu buat kita bawa pulang.
0: Aduh. Terima kasih Cils. Ya, by the way, kita bacain dulu WhatsApp ke 0816-114-1014 yang udah masuk, yang request lagu untuk hari ini. Selamat pagi, ada.
1: Ini ada dari Tia dari
0: Selamat
1: Puncak.
0: Pagi Tia.
1: Tia lu dari Puncak, berarti lu lagi liburan apa gimana sih?
0: Abis jaga villa Tia.
1: Aduh jaga villa.
0: Villa.
1: Pakai kupluk sama senter.
0: Yoi.
1: Nah, begitu tuh. Ikan mau request Seven Days dari Craig David ya.
0: Bisa Seven Days itu. Craig David enak
1: bisa. Sih itu sebenarnya lagunya
0: bisa,
1: ya.
0: Tia, itu kan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya cuma boleh hari Jumat, nah, jam 7 pagi. Maaf ya Tia.
1: Itu dia.
0: Okay, ya, tapi terima kasih udah absen ya.
1: Itu dia.
0: Selamat pagi lagi ada Alin di Gunung Sahari, request lagunya Titik Nadirnya Kahitna featuring Monita Tahalia. Please, terima kasih. Ah,
1: dia di Gunung Sahari berarti dia enggak nginep tuh Mas, pulang pergi kali ya.
0: Karena cuma sehari.
1: Iya.
0: Ah, betul. Cabut nih Jakun nih.
1: Halo, selamat pagi Empat Pilar Iswara. Ini Reti ya?
0: Iya betul,
1: Reti dari Teh Merah. Ke pasar pagi membeli nanas.
0: Bentar, tadu sebelum aku bilang cakep ya.
1: Kenapa?
0: Si Reti jadi seneng banget ini ya, pantun.
1: Mungkin di sekolahnya lagi ngajarin pantun mulu kali.
0: Tapi cakep pantunnya Reti ini.
1: Emang iya bagus. Oh iya benar.
0: Boleh juga nih googlingnya nih.
1: Salah. Ini sendiri kayaknya ChatGPT. Tolong bikinin pantun untuk Iswara gitu.
2: Hari ini.
1: Nah, ke pasar pagi membeli nanas.
0: Cakep.
1: Pulangnya tidak lupa beli makanan kapibara.
0: Artinya?
1: Ayo semangat walaupun harpitnas. Dengar Iswara bikin semangat membara.
0: Cakep. Request lagu apa dia? Tadi belum kita bacain requestnya Pak.
1: Iya lagi. Requestannya banyak lagi kalau nggak tantri ibu pekerja. Sheila on 7 terima kasih bijaksana. Atau Sheila on 7 pemenang yang mana aja dah puterin ya.
0: Nanti dicekin
1: ya.
0: Sama udah kasih pantun om. Okay. Please lah puterin lah ya. Nah, satu mah ya.
1: Sama abis ini kita juga ada Braga ya. Berita olahraga.
0: Yes.
3: Yang baru

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: ini dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga. Silakan Bung Gina, informasi ya. Berita olahraga apa dari Braga pagi hari ini?
1: Terima kasih Bung Kinos dari dunia F1 ya, pertama kali ya. Ini karena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, karena kabutnya juga cukup tebal, itu bisa memicu kekhawatiran yang akan berdampak ke Singapura.
0: Asapnya.
1: Iya, betul. Menjelang F1 Singapore Grand Prix 2026 di bulan Oktober nanti.
0: Gitu alhasil ya. Pemerintah Singapura meningkatkan kesiapsiagaan, sementara penyelenggara F1 menyiapkan rencana kontingensi seperti masker N95, dukungan medis, dan penyesuaian aktivitas luar ruangan.
1: Nah, berikutnya juga dari dunia bulu tangkis, ini kita ucapkan selamat dulu, tepuk tangan.
0: Yeay!
1: Tepuk tangan untuk Jojo. Karena Jojo berhasil menempati peringkat 1 dunia.
0: Iya, padahal kemarin kalah.
1: Iya, kalah loh kemarin dia.
0: Kemarin kalah di World Championship.
1: Iya.
0: Tapi kenapa dia bisa naik ranking?
1: Kok
0: karena
1: bisa sih?
0: Pas kalahnya juga ya sama, duh mohon maaf banget, kalahnya sama yang bukan ranking, sama Gemke, pemain dari Denmark. Menurut gue ya kayak kalau dia menang lagi, poinnya bisa jauh tuh.
1: Nah,
0: jadi kenapa dia bisa jadi naik ranking 1 padahal kalah? Karena peringkat 1 dan 2-nya yaitu Kun Lafut dan juga si Yuki kalah juga. Jadi sama-sama ngurangin poin, tapi lebih banyak
1: poinnya Jonathan Christie.
0: Lebih banyak yang dikurangin itu poinnya si Yuki, karena dia kalahnya di pertandingan pertama banget.
1: Oh alah, jadi akhirnya Jojo naik ke peringkat pertama dunia per 25 Agustus 2026. Dan untuk BWF ini kebetulan yang menerima penghargaan medali perunggu itu cuma dari ganda campurannya Indonesia ya.
0: Betul, ada Amri sama Nita.
1: Amri Syahnawi sama Nita. Ini saya nonton pertandingannya.
0: Iya, sayang
1: ini
0: banget ya.
1: Ini luar biasa sengit, padahal di babak pertama sudah menang.
0: Betul.
1: Lalu dua babak berikutnya ternyata kalah. Itu perkara mental menurut
0: perkara
1: saya.
0: Mental, betul. Keren. Banget. Ya, dan ini merupakan anomali juga ya. Biasanya ganda campuran itu kemarin-kemarin di kompetisi sebelumnya itu duluan gugur. Tapi kali ini di World Championship malah sisa terakhir di semifinal itu adalah ganda campuran.
1: Tapi permainan sengit sekali. Seru. Saya
0: banget
1: melihat
0: lawan Cina. Cinanya ranking
1: biasa.
0: Ranking 1 apa ranking 2 gitu.
1: Iya, itu dia.
0: Bisa maksa sampai rubber set, sampai ke jus. Wah, keren.
1: Keren. Keren, itu keren, luar biasa. Dan berikutnya juga dari dunia tenis ya.
0: Yes.
1: Harapan Indonesia di final UTRP TT Men's World Tennis Championship 2026 pupus sudah.
0: Iya.
1: Itu karena Anthony Susanto kalah di semifinal.
0: Sayang banget ya.
1: Begitu. Dan dari dunia panjat tebing, boleh tepuk tangan lagi.
0: Yes, yes, yes,
1: Indonesia berjaya, jaya, jaya.
0: Adalah Bro Ardana Cikal Damar Wulan yang membuktikan panjat tebing Indonesia bisa berjaya di nomor boulder, bukan hanya di nomor speed saja.
1: Keren, luar biasa. Indonesia kalau panjat tebing tuh hebat-hebat ya.
0: Betul, tapi kurang disupport. Oke.
1: Iya, kalau nggak salah bayar sendiri apa hotelnya. Bukan, sorry. Kemudian juga dari Liga Inggris ya.
0: Yes.
1: Ini baru dimulai lagi pertandingan. Seperti tadi malam ada pertandingan Liverpool melawan Everton.
0: Betul.
1: Emang ya Liverpool melawan Everton?
0: Bukan.
1: Oh, betul tadi jawabannya.
0: Salah, kamu kenapa ngasal? Aku juga kenapa iya juga ya. Jadi ada Nottingham Forest yang dikalahkan oleh tamunya Leeds 1-0. Kemudian juga Everton berhasil mengalahkan tamunya Crystal Palace.
1: Aha.
0: Brentford yang menang 3-0 atas Tottenham Hotspur yang belanja besar-besaran di musim ini. Kemudian ada Manchester City menang atas Bournemouth di menit-menit akhir.
1: Keren.
0: Kemudian Brighton yang menang besar 4-0 mengalahkan Aston Villa dan langsung menduduki puncak klasemen sementara ini di Liga Inggris.
1: Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh Rizky Kinos, Liverpool ternyata seri sama Newcastle.
0: Betul, dua sama menyamakan lewat titik penalti dari Szoboszlai di menit-menit terakhir. Kemudian juga MU kalah 0-2 dari Hull.
1: Waduh,
0: kemudian,
1: dari Hull?
0: Hull City.
1: Oh,
0: kemudian
1: Hull City.
0: Juga ada Manchester United yang kalah.
1: Udah tadi Manchester United.
0: Sorry, kok jadi ditebelin sih. Ada Arsenal yang menang 3-0 atas Coventry.
1: Kamu ada ini, ada masalah pribadi sama Manchester United sampai 2 kali mau diinfo dia.
0: Chelsea udah main
1: loh,
0: Chelsea.
1: Chelsea kebetulan main sinetron kan.
0: Bukan Chelsea lagi, Chelsea dulu sih.
1: Chelsea Island. Chelsea belum main.
0: Baru ntar malam ya?
1: Udah.
0: Udah itu berapa tuh?
1: Enggak, belum tanggal 30 bulan 8.
0: Chelsea coba
1: tanggal 30 dibilangin.
0: Iya enggak, yang pertandingan pertama berarti belum main apa gimana gitu.
1: Chelsea,
0: Fulham.
1: Oh, ada besok.
0: Nanti pagi
1: iya,
0: baru main lawan Fulham.
1: Itu dia.
0: Sekian ya, dulu.
1: Berita olahraga kita cukupkan sampai di sini karena memang belum ada berita-berita lain yang kita dapatkan ya.
0: Jadi kemana-mana tetap di Suara Seru.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru, Riau mendeteksi adanya 2.610 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera yang tersebar di 9 provinsi. Jumlah terbanyak ada di Sumatera Selatan yang mencapai 1.311 titik, Provinsi Riau 355 titik, Jambi 278 titik, dan Bangka Belitung dengan 268 titik. Ribuan titik panas tersebut menyebabkan jarak pandang menjadi memendek akibat asap. Kualitas udara pada Minggu 23 Agustus dini hari dan pagi berdasarkan PM2,5 masuk kategori tidak sehat.
0: Suara fakta.
2: Presiden Prabowo Subianto terbang ke Kalimantan untuk memimpin upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan agar dapat berjalan cepat dan serentak. Tidak hanya berinteraksi dengan para petugas, Presiden Prabowo turut menyapa sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Dengan turun langsung ke lokasi kebakaran, Presiden Prabowo ingin memastikan arahan dan strategi penanganan karhutlah dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 1.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, pernahkah Anda cepirit?
1: Itu baru terjadi padaku.
3: Langsung gitu, langsung gitu barusan, karena pas lagi lagu, pas lagi kita tutup mikrofon pun jadi di TikTok gak kedengeran ya.
1: Iya lagi
3: ngomongin cepirit.
1: Nanti kita cerita ya. Nanti untuk warga-warga TikTok akan ya, mendengarkan sekeliling.
3: Nanti ada kisah. Waktunya kita untuk menceritakan tentang cepirit, sahabat suara.
1: Nah itu.
3: Tapi kalau ini kita akan ngomongin tentang gaji.
1: Boleh berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk yang gajinya di atas 3 juta. Berarti kamu masuk golongan super kaya.
3: Di atas 3 juta berarti 3 juta 100 termasuk super kaya loh.
1: Iya, sih bisa tuh 3 juta 100 dengan emang kebutuhan UMR hidup yang begitu mahal saat ini.
3: UMR sekarang berapa sih?
1: UMR sekarang?
3: Di Jakarta? 5,1. Lah terus di atas 3 juta dibilang kaya banget, super kaya.
1: Iya itu
3: udah
1: dia.
3: Udah habis pikir gue mah.
1: Dengan harga bensin, harga kebutuhan pokok.
3: 5,7 guys tinggi. Di iya, Jakarta.
1: Iya. Jadi 3, sekian aja 3 juta itu udah super kaya. Wow.
3: Yes. Statement dari siapa? Dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
1: Berarti kalau yang punya duit di tembok-tembok itu golongannya apa nih ya?
3: Wah,
4: sangat super.
1: Sangat super duper heboh. Fantastis, bombastis. Nah, itu dia.
3: Jadi si Gus Ipul ini, si Gus Ipul sok kenal banget lu Nos. Menegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Oh begitu.
3: Dijelaskan oleh beliau, penetapan desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Jadi kita tidak lihat penghasilan ya katanya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS, karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak.
1: Oh gitu. Jadi kalau di Indonesia ini gaji 3 juta ke atas itu udah golongannya super kaya ya.
3: Itu dia, makanya kita lihat nih. Tadi ada bagannya.
1: Iya.
3: Look, lihat bagannya, look. Bagannya. Bagannya
1: bagan apaan tuh?
3: Bagan ini kategori miskin dan juga kayanya itu gimana sih?
1: Dari miskin ekstrim itu katanya pengeluaran apa pendapatan nih?
5: Pengeluaran.
1: Salah dong berarti itu.
5: Ini itu beritanya.
1: Emang iya?
5: Iya.
1: Masa sih? Iya benar, merespon keresahan publik terkait anggapan warga bergaji 3 juta itu tergolong super kaya gitu.
3: Nah, ya sudah. Kita punya bagan. Ini pengeluaran per kapita per bulan. Yang super kaya itu berarti pengeluarannya di atas 3 juta.
1: Nah,
3: yang miskin ekstrim itu pengeluarannya Rp500.000 per bulan. Rp500.000 per bulan beli apa ya? Perharinya makan gimana ya?
1: Lah itu 1.000, 2.000 gitu nah, kali sekali.
3: Kurang 500 juga nasi telurnya masih kurang gak sih?
4: Tempe.
3: Mungkin bener.
4: Nasi separuh.
3: Bener. Terus ini dari TikTok ya. Ada yang bilang, lah gimana gue yang gajinya 1,3 juta. Nah itu dia.
1: Lah itu dia.
3: Terus pendapatan lagi, saya cuma 700.000 kupas bawang.
1: Ah, aku juga lagi cari ini di mana sih? Belum dapat lowongan kebetulan.
3: Terus ada yang cleaning service. Dia itu mana sih tadi? Enggak dikasih tahu gajinya ya? Nah, ini ngomongin gaji nih sahabat suara ya.
1: Kita spill aja, coba sahabat suara spill upah terkecil yang pernah kamu dapat itu berapa? Ikan.
3: Kalau
1: kan
3: aku
1: namanya juga orang kalau kerja kan berjenjang berkarir ya.
3: Iya, ada proses ya.
1: Iya, kecuali kalau memang yang apa tuh? Ya pokoknya gitu deh. Nah, biasanya kan kalau berproses itu kan dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Terus abis itu apa namanya? Nanti semakin berpengalaman baru gaji menyesuaikan.
3: Jabatan naik, gaji juga menyesuaikan gitu. Jadi dulu gua pernah punya pengalaman sahabat suara pertama kali ya. Waktu itu lagi dicoba atau mungkin ditawarin iseng-iseng aja gitu ya.
1: Iya.
3: Jadi bantuin jadi IO. Bantuin jadi karyawan IO, dibayarnya kalau gak salah waktu itu
4: nge-kru berarti ya?
3: Nge-kru 250
1: 250 ribu.
2: Satu event.
4: Oh, satu event.
1: Kecil satu banget, event.
3: Karena dari pagi sampai sore. 250 ribu mah, wah capek banget pak.
1: Iya. Capek. Tuh banyak ternyata yang pernah kayak kamu sehari 150 ribu, 10 ribu sehari. Tapi aku juga pernah ini lagi.
3: Apa?
1: Kerja sebagai tenaga medis.
3: Gede dong harusnya. Mbak nih di luar sana berpikiran kalau jadi dokter itu udah pasti kaya.
1: Insya Allah.
3: Bayarannya banyak.
1: Ya kan.
3: Amin amin amin.
1: Insya Allah. Tapi kebetulan waktu itu kan aku baru berkarir.
3: Oke. Okay. Pernah dibayar berapa paling kecil tuh?
1: 5.000 apa 2.500 gitu per pasien.
3: Ah nggak mungkin dul. Nggak mungkin yang bener. Kamu salah ngitung kali.
1: Ya kan per pasien. Tapi begitu di total ya kurang juga.
3: Sedikit juga. Ya kalau 5.000 mah kecil banget dul.
1: Ya namanya juga kan meniti karir gitu.
3: Per pasien.
1: Nggak tiba-tiba
3: ini serius,
1: di atas.
3: Nul.
1: Iya benar.
3: 5.000 per pasien. Wah gila sih.
1: Gitu. Coba ya sahabat suara ya. Spill. Kamu pernah bekerja dengan upah yang menurut kamu itu paling kecil dalam sejarah hidup gue itu berapa? Oke, kasih tahu ke kita ke

0: Hey, Ginos.
1: Hey, Nikta Gina.
0: Kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Woi, jelas dong.
0: Pastinya cuma di Isuara.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sedikit ralat ya, berarti pengeluaran di atas 3 juta.
1: Berarti kamu
0: itu
1: kaya
0: masuk,
1: raya.
0: Kategori super kaya. Golongan super kaya.
1: Itu padahal mah mungkin penghasilannya setengah mati itu bisa jadi aja begitu tuh.
0: Tapi mungkin enggak sih kita sebulan enggak sampai 3 juta dulu.
1: Enggak tahu ya, dengan kondisi yang kayak sekarang apa-apa mahal ya, menurut aku kayaknya harusnya
0: gue berempat ya. Sama Uta Uti. Mungkin enggak 3 juta sebulan, mungkin enggak sih dulu. Kalau mungkin sih gokil sih dulu.
1: Mungkin aja kali kalau misalnya kita makan cuman nasi udah, nasi aja.
0: Belanja bulanan?
2: Belanja bulanan.
1: Enggak pakai belanja bulanan.
2: Listrik
1: gitu.
0: Enggak pakai belanja bulanan, jadi gimana, kayak sabun, sampo?
1: Sabun beli satu nih misalnya di bulan ini. Ikan kalau udah setengah isi air.
0: Oh benar.
1: Gitu.
0: Benar. Iya
1: kan? Dicampur. Biar, sampo juga ya, kayak gitu. Yeah. Iya.
0: Itu odol. Ya, kalau sampai belum lu sobek pinggirnya. Wah. Terus lu buka. Terus ngambil ngambil odolnya itu udah bukan cuman dipencet lagi.
1: Pakai sikat ya. Ke dalam.
0: Pakai sikat.
1: Ya itu dia.
2: Dioles.
0: Gitu. Mungkin ya?
2: Mungkin aja.
0: Gila sih.
1: Nah, kalau kalau di negara di negara lain tuh kan kayak misalnya dibilang kan pajaknya tinggi, kan? Terus apanya tinggi segala macam. Tapi kan penghasilan mereka juga tinggi tahu.
0: Benar.
1: Iya kan? Ini enggak sih?
0: Iya.
1: Ya ada dah. Ini ada Fitri nih.
0: Selamat pagi
1: katanya
0: Fitri.
1: Pernah.
0: Ini kan kita dulu, sebelum kita bacain WhatsApp yang udah masuk, kita masih ngundang juga ceritanya kamu, sahabat suara.
1: Iya.
0: Kamu pernah enggak sih, atau mungkin gaji terkecil yang pernah kamu terima itu berapa?
1: Ada Fitri. Pernah aku digaji 900.000 per bulan.
0: Wow.
1: Ingat banget kalau jajan bakso berdua sama teman, terus pulangnya diantar jemput sama bokap kata gitu.
0: Oh. Bentar dulu, 3 juta per bulan kalau cuma satu orang masih mungkin kali ya.
2: Mungkin.
0: Kalau satu orang sendiri
2: single.
0: ya.
2: Masih single.
0: Berarti
2: ya,
0: kalau kita berempat harusnya
1: 900.000
0: 12
1: kali
0: juta.
1: 9 kali 4.
0: Oh, 900.000 apaan?
1: Eh,
0: ini
1: salah.
0: Lagi ngebahas ini tadi 3 juta.
1: Oh.
0: 4 orang berarti 12 juta ya.
1: Kalau pengeluarannya di
0: itu udah atas, super kaya tuh.
1: Udah super kaya banget itu. Ada Iman.
0: Selamat
1: di kantor.
0: Selamat pagi Iman.
1: Iman di kantor. Kantor mana nih? Pernah aku diupah kecil banget. Nyabutin uban om gue. Satu helai dapat 1.000. Paling dapat 5 sampai 10
0: uban. Walaupun sebenarnya gak boleh ya rambut putih dicabutin. Tapi harus diakui. Jujur sahabat suara, dicabutin rambut putih tuh enak banget.
1: Emang bukan sakit ya? Kinos enggak, juga doyan banget
0: gue
1: dicabutin
0: doyan
1: rambut
0: banget
1: putih lagi.
0: Tapi karena gak boleh ya, jadi Pak rasanya tuh enak banget. Sampai ketiduran ngantuk, wah enak banget.
1: Jangan jadi dicabutin, kan takutnya nanti kalau menimbulkan luka ya, pada folikel rambut.
0: Macam-macam ya, jadi bukan dari sisi medis aja ya, tapi katanya dari sisi religinya pun gak baik
1: lah
0: gitu.
1: Ada lagi ini dari dulu
0: dari
1: pernah
0: tadi?
1: Dari Miska. Dulu pernah takutnya nanti kalau menimbulkan luka pada folikel rambut.
0: Macam-macam ya, jadi bukan dari sisi medis aja ya, tapi katanya dari sisi religinya pun enggak.

0: Kan harusnya ada uang transport ya.
1: Kok gue mau ya waktu itu ya?
2: Malam-malam apa?
1: Nggak ada pak. Pokoknya ini aja kalau ada jam kosong, gue suruh siaran.
2: Oh.
1: Atau yang mau siaran?
2: Nambel.
1: Iya lagi kosong mau siaran silakan siaran gitu. Tapi 100 jam nggak dibayar sama sekali. Nggak ada uang transport.
3: Nah.
1: Nggak ada uang makan.
3: Tapi kan hasilnya sekarang kan, weh Rizky Kinos kan kalau nggak salah gaji 10.000 kan sekarang sejam ya.
1: Di mana di sini?
3: Iya.
1: Gue cabut dulu. Resign gue.
3: Ada dari Sofia nih. Ya Yadi ya. Oh salah
1: Yadi.
3: Deh. Yadi di Jakarta upah yang paling kecil pernah gue terima 40.000. Waktu itu kerja jadi waitress di catering gedung. Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 2-an.
1: Oh kayak acara ya ada event-event
3: iya,
1: lah.
3: Iya mungkin ya.
1: Itu acaranya pagi sampai jam 2-an. Atau mungkin 40. Acaranya siang berarti sampai jam 5-an gitu.
3: Bahkan 100.000 aja gak nyampe ya.
1: 40.000 satu event. Mungkin di weekend aja ya.
3: Iya.
1: Patokinnya ada 2 event aja cuman 80.
3: Ini yang ngasih cuy. Yang ngasih kerjaannya setega itu ya? Ngegajinya cuma segitu ya gimana sih?
1: Tapi ini tahun 85 dulu.
3: Oh, tahun 85. Berarti setahun
1: gede segitu.
3: Gede banget itu.

0: belum request, kirim request kamu secepatnya. Request berharap punya rumah impian dong.
1: Amin.
0: Ah, hari gini susah Nos. Sahabat Suara, dikasih tahu nih sama kita nih ya. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please banget gak boleh dilewatin Danantara Housing Expo 2026. Ini berlangsung dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu tuh di situ banyak opsinya gitu, mau model seperti apa, kemudian sesuai budgetnya sama kamu atau enggak. Itu dari pengembang properti terpercaya dan banyak pilihannya. Enggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI Sahabat Suara, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga ada simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
1: Tepat sekali. Jadi kalau kamu berencana punya rumah pertama atau lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 ya, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Terus kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kunjungi ke bbri.id/danantara-housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Apa ini, ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara, ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
4: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
5: Yang terbaru,
7: terabsurd,
5: dan terseru
7: pastinya cuma di Suara Seru iSuara.

0: 104.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk, cerita atau share pengalaman kamu pernah dapat fee bayaran atau gaji paling kecil tuh seberapa sih kecilnya, sahabat suara?
1: Nah, itu dia, ada dari Dix dia bilang, katanya gaji paling kecil aku pernah 700.000 waktu masih kerja di fotokopi. Soalnya sini Wonosari Gunung Kidul UMK-nya masih sejutaan. Jadi ya begitulah gitu.
0: Oh, UMR-nya 1 jutaan.
1: UMI ya.
0: Serius?
1: Dia dapat 700.000.
0: Ya masih di bawah UMR sih.
1: Iya sih. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah gitu, harga-harga bahan pokoknya juga lebih murah enggak sih? Enggak juga ya? Sama aja, naik juga gak sih?
0: Entah kenapa kebutuhan orang-orang di di luar kota-kota besar gitu ya, itu tuh gak sebesar kita gitu.
1: Iya kayaknya ya.
0: Kenapa ya?
1: Lah, ada dari Abai di Bekasi.
0: Selamat pagi Abai.
1: Gaji terkecil yang pernah gue alami itu 1 juta di pabrik produksi permen sebagai operator daerah Cilengsi.
0: Permen, jadi dia kerjaannya ngebungkusin permen.
1: Aduh.
0: Sama tester permen.
2: Oh manis
1: baru masukin bungkus gitu. Wow, bisa begitu tuh.
0: Iya, nama permennya kan jadi kalau nggak salah mereknya Super kan.
1: Aduh,
0: Superman. Aduh.
1: Rizky. Ada dari Rina nih, ang. Kalau cerita gaji, aku pernah terima 300.000 seminggu. Kerjanya dari pagi sampai malam tuh tahun 2011, baru tamat SMA. Kalau sekarang suami guru hororer.
0: Bukan honorer tapi hororer.
1: Iya, digaji 215.000 sebulan. Bersyukur suami ada bisa cari sampingan.
0: Keren.
1: Pak Ferdi katanya gitu.
0: Lanjut gas terus Pak Ferdi.
1: Kok bisa ya gaji guru segitu, padahal kan guru tuh sejatinya untuk mencerdaskan anak bangsa loh.
0: Asli.
1: Kalau di luar negeri tuh guru-guru tuh gajinya pada gede-gede tahu.
0: Asli.
1: Gimana sih kok bisa?
0: Apalagi kalau di Jepang tuh ya. Wah.
1: Iya.
0: Itu katanya hidup udah pasti tenang aja kalau jadi guru.
1: Salah satunya gitu.
0: Tenaga medis.
1: Gimana
0: tuh
1: sih?
0: Udah enggak akan kekurangan aja katanya.
1: How can? Bagaimana bisa?
0: How could you do that?
1: Ada Herdi nih.
0: Selamat pagi Herdi. Hai Gino dan Gina. Pengalaman saya pertama kali dapat gaji 250.000 per bulan di salah satu perusahaan transportadi.
1: Teranggor tadi.
0: Tulisannya Teranggor tadi.
1: Typonya maksimal Herdi.
0: Transportasi kali ya maksudnya ya. Tapi itu tahun 97. Saya kerja hampir 8 tahun terakhir gaji 425.000.
1: Kalau tahun 97 tuh segitu gede enggak? Gede enggak ya?
2: 97.
1: 425.000.
0: Baru lumayan
1: kali ya.
0: Saya kerja di bagian accounting, bagian kredit. Mulai berubah drastis pas pindah ke hotel tahun 2003, sekitar 4 juta.
1: Nah.
0: Cuma untungnya sejak pertama masuk dunia kerja sudah dapat side job ngajar. Oh, jadi
1: ini
0: ada tambahan. Jadi
1: guru yoga kan
0: guru
1: Herdi
0: yoga,
1: ya. Lah mending jadi guru yoga, itu gajinya lumayan gitu.
0: Ada
1: ya,
0: tambahan.
1: Iya, ada tambahan
0: iya,
1: jadinya sih.
0: Lumayan banget, Dul.
1: Ada lagi dari Zulia di Batam.
0: Selamat pagi, Zul.
1: Gaji terkecil yang pernah gue terima 480.000
0: tahun
1: 2022
0: loh.
1: Tapinya.
0: Wow.
1: Tapi tahun 2022 kayaknya 480.000
0: mah kecil itu?
1: Iya, kayaknya ya.
0: Kecil itu.
1: Pertama kali kerja dan hidup di Jakarta ngekos, tapi kok cukup ya? By the way, apa itu?
0: By the way, Anton itu tadi yang cabutin uban masih gede tuh gaji lu.
1: Gue digaji, emak gue cuma 25 rupiah sebiji.
0: Gue 2.000 pernah sama nyokap gue. Nyokap gue ngasih 2.000 setiap perhelai.
1: Dengerin aja lagi dia ya, bisa begitu.
0: Sumpah kalau ada yang punya jasa itu, maksudnya di kayaknya laku dan lu.
1: Lah itu, tadi ada tuh Om Indra open hiring apa tadi tuh? Kupas bawang 700.000 per...
0: Iya, nemu di sosial media.
1: Per kilo tuh.
0: Tuh, kan? Open hiring kupas bawang 700.000 per kilo.
1: Minat, hubungi kami. Tuh, tulisannya begitu tuh.
0: Ada syaratnya.
1: Syaratnya apa?
0: Minimal 18 tahun.
1: Terus?
0: Rajin, teliti, dan tanggung jawab. Terus kupas bawang sampai bersih tanpa merusak bawang. Disiplin dan juga jujur.
1: Bisa lah itu.
0: Bisa. Terus keuntungan dibayar 700.000 per kilo bawang kupas bersih. Pembayarannya cepat, pekerjaan mudah, waktu kerja fleksibel.
1: Lah itu. Nanti kita kasih tahu buat sahabat suara di mana daftarnya ya. Ada lagi Reni di Batang nih. Tahun 2007 jadi guru honorer, pertama gajinya 75.000 per bulan. Ah. Ya Allah, itu berlangsung lama banget. Setelah 3 tahun baru naik jadi 150.000 per bulan.
0: Yes.
1: Gaji terbesar guru honorer 300.000 per bulan. Nah. Hingga akhirnya jadi, setelah jadi guru honorer selama 12 tahun, keterima juga jadi PNS.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan gaji 2 jutaan sampai sekarang.
0: Betul.
1: Habis itu alhamdulillah langsung dapat tunjangan profesi guru dengan tambahan 1 kali gaji.
0: Nah, ini yang tadi gua bahas di TikTok Sahabat Suara, misalnya gaji kamu sekarang kecil gitu. Ngeluh mah enggak apa-apa, tapi jalanin aja dulu gitu. Bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang nyari kerjaan enggak dapat-dapat. Mendingan kita capek karena punya banyak kerjaan daripada kita pusing karena nyari kerjaan.
1: Cakep.
0: Ya kan?
1: Inas for president.
0: Iya, jalin aja. Sambil nyari yang lebih baik.
1: Oh.
0: Karena ingat deh, kalau kata pepatah bilang ya, semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sudibridaya, sudibridaya. Abis ini kita ada kocak ya Sahabat Suara ya, tungguin.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Dengan bangga kita sambut the one and only, ini dia Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Pagi. Selamat sekali Kakak Indra sekarang.
3: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
3: Apalagi
0: mau jual miosol.
3: Iya, kan mau beli motor bapak.
4: Iya, apaan menjual-jual aja?
2: Tahu bunda.
4: Gak ada kayak begitu. Iya. Gak ada.
3: Kan belum beres.
0: Tapi beres. Ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndo. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
3: dibeli sama
0: bulu gitu. Iya, nah kita bener. Nuh beli motor baru.
3: Jadi
4: bagus cita-cita lo bertiga ya.
0: Kita bertiga tuh ya, kan saling membantu aja gitu loh Nuh. Saling iya, membantu, teamwork lah.
4: Iya, teamwork, saling membantu perekonomian.
3: It's for family.
4: We are not family.
0: We are not family. Coba ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor, tapi 4 juta. Beli apa 4 juta?
2: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli apa coba?
2: Oh, ayo.
3: Itu hitung bantu orang ini.
4: Orang susah.
0: Coy.
2: Iya, kalau
4: enggak ada.
2: Kalau Bang Indra beli motor lo kan, gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa
3: apa,
0: tuh.
3: Gimana?
0: Bisa. Itu lobinya di on air.
3: Ada lobby di on air. Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini Kain Sutra?
3: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
2: Oh, sambung cerita.
3: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing.
0: Oke.
3: Atau padel atau olahraga.
0: Berarti ini enggak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
3: Betul.
0: Gas.
3: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin.
2: Memacu adrenalin.
3: Kali ini, dan ternyata...
4: Yang benar.
3: Santai. Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
0: Iya.
3: Dan itu adalah
0: dongkrak ban seret truk.
2: Wah, adrenalinnya di mana?
0: Berat, Pak. Soalnya nggak pakai dongkrak itu, bukan pakai dongkrak konvensional.
2: Dongkraknya apa?
0: Angkat sendiri, Pak.
2: Iya. Yeah. Strong gila.
0: Harus buat banyak kan. Teamwork.
2: Strong.
0: Teamwork. Banget. Emang teamwork ini. Yeah. Angkatnya jadi kalau banyak kempes harus ganti. Kebetulan enggak ada dongkrak atau enggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
2: Oh gitu.
0: Kita tahan tuh.
2: Oke. Okay. Satu doang. angkat bareng enggak seru.
0: Gimana sih? Tapi yang ini melatih kebersamaan 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
4: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
2: Waduh.
0: Itu latihan fisik.
4: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan. Kalau angkat berat kan
0: harus sehat.
4: Iya.
0: Betul.
4: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
0: Kalau nggak sempurna ada cacatnya, nggak boleh masuk join tim.
4: Nggak bisa. Jadi mereka saling konseling satu sama lain antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat mendongkrak tanpa
0: dongkrak
4: adalah
2: kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
0: Lebih parah dari Daniels.
4: Iya.
0: Lebih parah dari Daniels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
2: Emang iya ya.
0: Lah ya iya.
2: Ini kan namanya latihan buat ngangkat kan enggak semudah itu. Oh, iya, jadi sih, kayak bang. Kayak seminggu sekali aja
0: cuma. Enggak bercanda.
4: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
0: Konseling di kuburan yang konseling sama ini Mandra buka.
2: Enggak beda.
0: Tapi fisiknya emang
2: tapi harus fisiknya diuji. Bener, jadi ngedorong. Bener. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo kalau lagi lama berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati. Terus latihannya dorong-dorongin.
4: Kata penumpang di dalam, kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe. Kayak
2: 2 minggu nih jalan.
4: Iya gitu. Pelan banget ya gitu.
2: Iya tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang
0: Ganti kegiatan.
2: Gak cocok, terlalu berat dong
0: ya.
2: Nah kegiatan itu adalah
3: berhubungan dengan air. Oh, karena menurut Primbon, orang ini tuh...
0: Ya kegiatannya apa?
3: Ya berhubungan dengan air.
0: Ya kegiatan apa yang berhubungan
3: bisa
0: dengan air?
3: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
0: Nah itu yang kita
3: bersih-bersih
0: tanya.
3: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon, dia harus bertemu dengan air.
2: Gue kira kerja bakti. Bersihin got, kan berhubungan dengan air.
3: Tapi ternyata, karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain. Akhirnya dia mengajar seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
0: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
2: Waduh, itu ribet, jujur. Udah narik, ngelurusin.
0: Ada yang turun.
2: Iya, belum yang keliling.
0: Ada yang kusut. Ada yang itu kusut. Dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen ya, dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini. Karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
3: Oke.
0: Okay. Latihan khusus itu adalah latihan
4: parkur dari sutet ke sutet.
2: Parkur dari sutet ke sutet. Enggak nyetrum, Bun.
4: Ya?
2: Enggak nyetrum begitu.
0: Kan sutet ke sutet jauh.
4: Lah itu dia kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
0: Di kabel listrik?
4: Apa?
0: Di kabel listrik pindahnya?
4: Iya.
2: Wah, dia musang emang jalan di kabel.
0: Emang gak nyetrum, Bu?
4: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
2: tidur siang.
0: Tidur siang. Nggak
2: kerja dong. Udahlah Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja. Capek saya.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari arah Roksi terpantau padat, sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di daerah Pancoran arah Cawang, tol dalam kota dan arterinya terpantau padat, sebaliknya ramai lancar. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di Slipi arah Semanggi dan di dalam tol dalam kota terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta. Kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Terima kasih ya sahabat suara juga yang masih menemani kita di TikTok di iswara.network. Lu banyak-banyak pokoknya deh tuh.
0: Kalau hari Senin, apalagi hari Seninnya kejepit.
1: Iya.
0: Kayaknya paling enak ngeluh, boleh gak sih?
1: Ya, walaupun kan sebenarnya mengeluh tidak boleh ya. Harusnya kan banyak bersyukur. Cuma ya gak apa-apa, daripada unek-unek itu menjadi penyakit di dalam tubuh, mendingan sharing-sharing kesini. Ya kan, siapa tahu kita bisa bantu kasih solusi. Tapi mungkin memang lebih banyaknya kita syukurin sih.
0: Syukurin, ketawain kita. Gak ada yang bercanda.
1: Gak apa, ya. Kita makan orangnya baik.
0: Iya, emang walaupun sebenarnya mengeluh itu tidak baik.
1: Betul.
0: Tapi mengeluh itu manusiawi. Kayaknya kalau gak mengeluh, kayaknya bukan manusia, Nul.
1: Lah itu dia.
0: Memang makanya anjurannya jangan sering-sering mengeluh.
1: Makanya.
0: Tapi itu mengeluh gak apa-apa. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita tuh hanya bersandar sama yang Maha Kuasa.
1: Ya Allah, Rizky, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini kayak bener Rizky Kinos for Menteri Agama 2027.
0: Karena hari ya? Kalau hari Senin waktunya KKN, keluh kesah netizen.
1: Betul.
0: Boleh gak aku mengeluh?
1: Lah, tadi kata-kata lu bijak, sekarang lu mengeluh.
0: Nah kan gak apa-apa, makanya aku bilang mengeluh kan gak apa-apa. Mengeluh kan gak apa-apa.
1: Oke boleh, silahkan, bagaimana?
0: Keluhan yang pertama, Liverpool bapuk. Mainnya masih begitu-begitu aja padahal musim baru.
1: Sabar ya.
0: Defense-nya bapuk, dua-duanya kebobolannya gara-gara counter attack.
1: Sabar, itu yang pertama. Juga hidup ya kan. Oh ada lagi.
0: Ada.
1: Apa lagi?
0: Mobil gue bau.
1: Kenapa?
0: Semalam ada yang cepirit di mobil.
1: Ih, sumpah gak kena ke mobil kamu, sumpah gak kena.
0: Ya tapi baunya nempel dulu.
1: Enggak. Kebetulan kan aku lagi datang bulan, jadi nempel di ini aku.
0: Yuh, sahabat suara, kemarin di mobil gue ada yang cepirit, sahabat suara. Beneran.
1: Rizky, ya Allah, astagfirullahaladzim.
0: Padahal udah sempet tuh, gue kan ngedropin si Butika dulu pulang ya. Itu tuh ada momen, ada kesempatan dia untuk turun numpang ke toilet.
1: Ya masa,
0: aman,
1: mas.
0: Bener-bener aman banget.
1: Ya Allah, masa iya aku kan belum
0: dia bilang malu
1: Butika, tiba-tiba
0: gengsi katanya.
1: Iya maksudnya aku kan gak pernah ke rumahnya Butika. Lah masa tiba-tiba aku masuk rumah Butika cuma numpang ini buang air.
0: Pak Indra, Pak Bulu, gue mah kalau udah kebelet gak tahan mah gue bodo amat.
2: Iyalah,
0: gue masuk, gue mah biar lega udah kelar.
1: Tuh kata Butika tuh, udah gue tawarin ya Gina.
0: Butika dia cepirin di mobil, Butika. Sebel banget.
2: Ya pemilik rumah aja ngijinin.
0: Iya makanya. Udah gitu di jalan gue disuruh ngebut-ngebut. Lah ada lampu merah gimana ngebut?
2: Iya.
0: Semuanya dia cepirin cuy, gila gak? Gila di mobil gue. Aromanya tahan lama banget. Parfum gue yang harganya hampir sejuta, kagak ada kecium apa-apa lagi, gak ada harganya deh. Gak ada nilainya, sahabat suara.
1: Rizky, nanti aku gak bisa jadi brand ambasador produk-produk kecantikan kalau orang-orang tahu aku kecipirit.
0: Salah siapa aku tanya?
1: Lah salah.
0: Nyesel gak kamu gak masuk ke rumahnya ibu Butika?
1: Ya lumayan sih. Tapi ya salah kamu, nyetirnya kurang kenceng. Orang aku udah bilang
0: lampu merah cuy.
1: Ya,
0: kenceng gimana
1: aku
0: sih?
1: Aku udah bilang dari sebelum sampai ke rumahnya Butika kalau aku sakit perut. Gitu.
0: Enggak ada urusan. Sampai ke rumah Butika kan masih belum cepirit.
1: Iya.
0: Harusnya kamu, Bu, ke toilet dulu bentar. Paling berapa menit sih?
1: Begitu abis sampai ke rumah Butika, pas kita mau jalan itu sakitnya udah bener-bener kayak, bahkan kayak kan kita kan ada kemampuan untuk menguncupkan bagian yang untuk mengeluarkan kotoran itu kan. Itu sampai udah gak bisa kuncup, Rizky. Beneran.
0: Bagian sumpah untuk mengeluarkan kotoran itu namanya apa ya? Kalau boleh tahu istilahnya.
2: Pipi.
1: Namanya bagian untuk mengeluarkan kotoran.
0: Sil.
2: Siluet.
1: Siluet itu dia ya kan. Itu.
0: Sila
1: ya kan.
0: Sahabat suara KKN, keluh kesah netizen. Waktunya kamu untuk mengeluarkan unek-unek keluh kesah kamu.
1: Iya.
0: Supaya agak plong, supaya lega, supaya kamu tuh gak banyak pikiran, sahabat suara.
1: Nah, dan kebetulan mobil yang tadi malam kita pakai mau kita pre-love ya. Ada yang mau beli gak sih?
0: 0816 1141 0014.

0: sahabat suara ya. Di balik lagu yang bagus-bagus,
1: ya,
0: yang bikin kamu bersenandung gitu ya, dengerin suara di TikTok, tahu nggak kita bahas apa? Cepirit.
1: Nah, tadi kan on air juga perkara keluh kesah kamu. Oh, iya juga. Itu.
0: Udah gitu,
1: ya kan?
0: Likesnya makin banyak lagi. Gua bilang sama sahabat suara di TikTok, kalau menurut kalian soal ceritanya cepirit si ibu Nini lucu, coba likes. Kalau nggak lucu, please berhenti nge-likes. Malah tambah banyak. Emang pada stres lu sahabat suara, stres lu. Stres lu.
2: Saat ini 69-70 ya.
0: Tadi 5, tadi 47, sekarang udah 70.000. Lu stres sahabat suara.
1: Kata Ginas, lu enggak ngalamin di posisi gua tadi malam ketika Gina kecipirit di mobil gitu ya kan.
2: Tapi kayaknya relate sama semua orang kayaknya.
1: Iya kan.
0: Enggak, kalau cepirit mah enggak.
1: Idi, pasti ada orang yang
0: masih ada orang cepirit kalau selain anak kecil. Kayaknya enggak ada deh.
1: Ji Mas, kalau misalnya kita
2: ada
1: aja. Misalnya kita di situasi di tengah jalan tol atau di tengah kemacetan, enggak bisa ngapa-ngapain, terus kebelet pengen buang air, bagaimana tuh?
2: Atap, ya kan? Atau pipis deh, kayak nahan pipis.
0: Ah, masih mending lah.
2: Susah gitu loh.
0: Masih mending lah, bisa pipis di mobil kalau laki-laki apa lagi.
1: Gimana caranya kalau laki bisa, kalau perempuan gimana?
2: Susah. Gimana?
1: Iya. Makanya itu.
0: Tapi jangan di-like juga. Ngapain di-like juga masalah cepir? 81.000.
2: Padahal
1: 81.000 cepir di sini. Kalau 100.000 katanya aku boleh cepir di ruang.
0: Emang benar kata orang. Iya benar kata orang-orang ya.
1: Apa tuh?
0: Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
2: Jangan ditantang.
1: Ada nih dari siapa ini namanya tadi? Dix 89.
0: Iya.
1: Aku mau berkeluh kesah untuk spare part motor.
0: Kenapa?
1: Mulai dari oli, rem, spion dan kawan-kawan. Mahal, ya? Kenapa jadi mahal banget? Oh, iya. Efek bensin naik. Ganti oli biasanya mentok 60.000, sekarang 95.000. Astagfirullah.
0: Oke. Jawaban diplomatis gua ya. 95.000
1: itu.
0: Jawaban diplomatis gua adalah iya pokoknya pasti mahal di bagian pengiriman. Kenapa? Ya itu semenjak ada si masalah
1: Selat Hormuz.
0: Oh,
1: ditutup.
0: Iya. Transportasi susah, Pak. Betul. Misalnya ngirimnya dari mana? Amerika olinya ya, gitu, atau misalnya dari Eropa gitu kan, Jerman. Yang dari Jerman tuh kalau enggak salah mobil One.
2: Ya banyak sih.
0: Itu kan ngirimnya ini.
1: Iya.
0: Terhambat dari pengiriman ya mahal.
1: Naiknya bukan naik 10.000 gitu, naiknya 35.000 tuh tadi tuh.
0: Banget. Bertahan ya, kan? Ya teman-teman, bertahan ya, mudah-mudahan.
1: Bisa yuk kita bisa
0: semua,
1: yuk.
0: Termasuk Indonesia lah ya, bisa melalui masa-masa sulit ini gitu.
1: Amin. Ada lagi Uci mau berkeluh kesah langsung ini.
0: Selamat pagi Uci.
1: Halo morning.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai guru.
3: Bentar nih gue mau nanya. Ini permasalah kepikirit udahan kan ya?
1: Udah selesai gitu.
0: Anyway, Uci untuk jujur kamu pernah cepirit enggak sih?
3: Jujur enggak ya?
1: Masa enggak pernah sih?
0: Enggak, setelah dewasa ya. Kalau anak kecil mah ya udahlah ya.
3: Lebih ke dulu tuh pernah nahan pengen pipis banget di tol Cikarang. Itu gua sampai keringet dingin udah kayak.
0: Tapi sampai cepirit enggak?
3: Ah, kalau cepirit
1: pipis doang.
0: Kayaknya udah kalau dewasa sih, makanya no? Enggak. Makanya kenapa cuma bini gua doang ini? Gila.
3: Itu kayaknya kerannya udah dol kayaknya gua rasa.
0: Asli.
1: ayo fokus semuanya. Kamu ada keluh kesah apa
0: iya,
1: hari
0: kesah
1: ini?
0: Apa coba silakan Uci. Uci ini baru pulang dari
1: Gunung Kidul.
3: Iya. Tadinya gue mau ke Gunung Kawi, cuman gue kagak ada petumbangnya. Jadi ya udah gue ke Gunung Kidul aja.
1: Terus lo udah jadi Nyiroro Kidul sekarang?
3: udah jadi titisan Nyiroro Kidul gue.
0: Dasar.
1: Jadi gimana? Apa?
3: Gini, kebetulan kan ini gue lagi trip ya ke Jogja ya kan. Nah,
1: ini
3: kemarin
1: lagi di Jogja
3: itu,
1: ini sekarang?
3: OTW mau pulang aku.
1: Oke, terus?
3: Namanya kalian kerja, libur dong.
0: Bisa-bisanya.
1: Ya, kan?
0: Oke, tutup teleponnya dan kita blok yang namanya Uci mulai sekarang ya.
1: Terus
3: berarti kagak jadi nih buntelannya gue kirim nih.
0: Pulangnya hati-hati ya di jalan ya.
1: Gara-gara ada oleh-oleh.
3: Bisa berubah seperti itu
0: cepet
3: sih
0: aja,
3: ya Allah.
0: Cepet aja. Terus gimana?
3: Iya, jadi pas kemarin tuh pagi-pagi kita mau jalan lah ya kan. Sebelum mau jalan ke wisata, kita mau sarapan dulu nih di satu tempat soto yang lumayan terkenal lah di Jogja. Tahu kan? Yang depannya I, belakangnya O.
1: Apaan ya?
3: Apa coba?
1: Soto I O.
3: K, depannya K, belakangnya O.
0: Belakangnya
1: K. Aduh, enggak tahu lagi.
3: Pokoknya itu.
1: Terus
0: Tarto.
3: Salah gue, salah. Iya, terus udah gitu. Itu tuh emang kan sotonya kan soto
0: Kadipiro.
1: Iya,
3: sotonya kan soto legend ya kan ya.
1: Betul.
3: Rame tuh, rame kondisinya.
0: Asli.
3: Rame banget. Terus kita kan berempat, aku sama temanku bertiga.
1: Yeah.
3: Nah, posisinya itu kita lagi cari tempat yang dimana udah selesai makan nih, ya kan, buat ganti-gantian lah gitu loh. Ada satu meja itu kayaknya segerombolan keluarga lah. Mereka sih kalau kita lihat, oh, kalau kata temen aku itu bukan keluarga, lebih ke bestie katanya.
1: Oke. Okay.
0: Oh, bestie. Oke, okay, lagi ngumpul, lagi makan bareng.
3: Makan bareng sarapan. Udah selesai sarapan tuh, udah selesai makan lah kita lihat ya kan. Tapi itu lamanya minta ampun, ngobrol segala macam. Kita sampai mondar-mandir. Nah, teman aku tuh sengaja tuh diri tuh di samping meja di itu ya kan. Maksudnya biar ya Bo yang ngerti gitu ya kan. Ini iya. Kan tempat rame, kita mau makan.
1: Iya, iya,
3: lu kalau mau ngobrol sambil makan jangan di situ gitu ya kan.
1: Kafe apa, kedai kopi kayak apa gitu ya kan.
3: Setuju banget, Bun. Setuju banget. Itu tuh ada satu cowok itu makan tempe. Lu bayangin tempe goreng itu makan di potel-potel. Itu rasanya pengen gue jijilin ke mulutnya atau nggak?
1: Sabar. Terus lo jijilin nggak tapi?
3: Hah?
1: Lo jijilin nggak?
0: Aku jijilin.
1: Sama apa gitu ya?
3: Setuju banget, Bun. Setuju banget. Itu tuh ada satu cowok itu makan tempe. Lu bayangin tempe goreng itu makan di potel-potel. Itu rasanya pengen gue jijilin ke mulutnya atau nggak?
0: Sabar.

0: beberapa orang, jadi kita kayak join lah satu meja gitu kan. Itu kalau misalnya sampai 5 menit itu orang kagak diri-diri, itu yang makan lama itu beneran gue tegur tuh, bodo amat ya kan, kenal kagak, ketemu bakal lagi juga kagak gitu ya kan, kayak gue tahu lu juga makan di sini, tapi kita juga makan gitu loh. Lu pikir kita di sini buat nyuci piring gitu.
1: Sabar. Oke, kebetulan sabar, kita juga sudah tersambung dengan orang yang makan tempe gitu, pocel-pocel ya.
2: Enggak tersambung. Cuman kita dapat informasi nih, dia ngirim lewat TikTok juga nih, yang kemarin makan tempe di pocel-pocel di depannya Uci ya, katanya. Huh? Tolong bilangin sama Kak Uci, aku enggak punya gigi, jadi aku makannya pelan-pelan. Nenek-nenek udah tuh. Cuk, aku enggak punya gigi. Jadi makan tempe pelan-pelan, Cuk. Sabar, Cuk.
1: Aduh, ya, terima kasih ya, Uci.
2: Hati-hati di jalan.
0: Oke.

0: saluran mata air alami.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, sahabat Suara. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Yang terbaru,
6: terabsurd,
5: dan terseru
6: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: Indonesia, sahabat suara Hong dari Nona. By the way, buat sahabat suara, kita lagi sembari ngobrol dan bacain WhatsApp kamu tentang keluh kesah hari ini ya.
1: Iya.
0: Kita lagi lelang juga sahabat suara di TikTok. Silakan join di iswara.network.
1: Dan ini Pre-love. Juga mungkin menjadi keluh kesah dari masyarakat di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya.
0: Apa tuh?
1: Karena ada video amatir nih.
0: Aha.
1: Yang beredar dari kemarin gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tiba-tiba tuh ada momen operasi gabungan penertiban pajak kendaraan di salah satu jalan protokol di Kota Palangkaraya.
0: Okay.
1: Jadi kan viral dong.
0: Yes.
1: Banyak kayak kritik-kritik dari masyarakat lokal. Kenapa? Maksudnya kayak ngapain ada urgensi segala razia-razia begini, padahal kondisi udara di Palangkaraya tuh lagi dalam status bahaya karena si kabut asapnya karhutla itu kan.
0: Yep.
1: Membatasi jarak pandang juga gitu.
0: Bernapas juga jadi gak lega, gak lepas.
1: Oh ya, bisa-bisanya tiba-tiba menggelarlah razia itu penertiban pajak kendaraan
0: di Kalimantan Tengah.
1: Kabut asap yang lagi pekat-pekatnya.
0: Kalau bahasa sekarangnya adalah salah fokus. Fokusnya padahal sama hutan aja dulu gitu.
1: Itu dia, jadi masyarakat tuh katanya menilai kalau pemerintah daerah tuh kesannya agresif dan cepat dalam mengejar target pendapatan pajak.
0: Iya.
1: Tapi lambat dalam menangani krisis multidimensi yang menjerat warga Kalimantan Tengah ini gitu loh.
0: Iya, mungkin ya, kan? Ya mungkin positive thinking ya. Kenapa dilakukan operasi gabungan penertiban pajak kendaraan itu supaya nggak ada yang nggak melakukan dan memenuhi kewajibannya tuh.
1: Ah, di tengah lagi kayak gitu, di tengah lagi kabut asap.
0: Salah ya?
1: Iya, gitu. Kabut asap.
2: Perbaikan juga.
1: Perbaikan apa?
2: Perbaikan si kondisi Kalimantan sekarang dari uang.
0: Oh iya, bayar pajak kan untuk itu.
1: Oh, gitu. Uang pajak dipakai benar tapi.
2: Harusnya sih benar. Oh,
0: sebagian gitu. Dipakai benar kok.
2: Yang sebagian lagi?
0: Oke, ada berita.
1: Iya itu.
0: Jangan ditanya loh, jangan dipancing.
1: Jadi kan yang terpenting coba ini aja dulu tanganin, ya kan masalah yang lebih daruratnya gitu.
0: Tapi
1: kan itu bisa besok-besok.
0: Iya, nggak boleh berhenti.
1: Iya.
0: Walaupun lagi kebakaran, tau nggak apa?
2: Apa tuh?
0: MBG.
2: Itu dia.
1: Padahal sekolah libur.
2: Iya.
1: Tapi tetap dibagiin ke sekolah.
2: Ya, semua orang butuh makan.
1: Emang butuh makan.
0: Iya, itu betul. Dia. Betul. Jadi walaupun kebakaran ya tetap berjalan yang namanya MBG.
1: Betul.
2: Sama satu lagi.
0: Apa?
2: Pembangunan koperasi desa.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Itu kok potong lagunya? Lah, bisa begitu ya? Maaf ya sahabat suara, kesalahan ini ada, bukan ada pada radio kamu kok ya. Kesalahannya ada pada penyebab-penyebab terjadinya
1: kebakaran hebat. Wow, bisa nyambung sekali Rizky Kinos.
0: Yes, betul. Oh, jadi iya. Info lagi sahabat suara, kebakaran hebat melanda desa adat Sade di desa Rembitan. Ini di Lombok, NTB. Terjadi hari Sabtu jam 8 malam waktu Indonesia bagian timur ya. Tengah, sorry. Sebanyak 150 bangunan ini dilaporkan hangus terbakar. Wow, 150. Termasuk 89 rumah adat Sade. Meski kerusakan cukup parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Setelah proses pemulihan selesai, Kementerian Pariwisata juga memastikan proses pembangunan kembali desa adat Sade ini nantinya akan tetap mempertahankan arsitektur tradisi, kerajinan, hingga tata kehidupan yang selama ini dijaga masyarakat Sasak. Kebakaran hutan dan lahan alias karhutla ini melupas
1: di Sumatera juga ada ya?
0: Di wilayah Sumatera juga ada, terutama di Sumatera Selatan dengan luas lahan terbakar mencapai 1.926 hektar.
1: Wow.
0: Serta di Riau dan Lampung akibat cuaca panas dan minimnya sumber air.
1: Ini lagi banyak ada kebakaran hutan ya. Kok bisa terjadinya secara bersamaan gitu
0: iya,
1: sih?
0: Iya, tadi NTB, terus baru saja juga kita kasih tahu yang di Sumatera itu ada di Riau. Ternyata
1: NTT?
0: NTB.
1: NTB ya?
0: NTB.
1: Oh iya.
0: Ternyata ada juga nih yang terjadi di Papua.
1: Di Nabire ya?
0: Di wilayah Nabire, Papua Tengah. Ini menghanguskan sekitar 150 hektar area perkebunan kelapa sawit dan memicu kemunculan kabut asap pekat.
1: Ya Allah.
0: Ini berdasarkan pemantauan BMKG, ini ada 512 titik panas tersebar di Papua Tengah dengan 279 titik terkonsentrasi di Nabire. Di mana sebaran asap tebal kini mulai mengganggu jarak pandang operasional penerbangan di Bandara Dou Aturure.
1: Ya, kita
0: Dou Aturure benar.
1: Dari suara seru hanya bisa memanjatkan doa. Mudah-mudahan betul, teman-teman yang ada di Sumatera, di Nabire dan juga di Lombok semuanya diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya. Dan mudah-mudahan tidak ada karhutla-karhutla lain di tempat yang lain.
0: Amin.
1: Juga gitu.
0: Amin, rabbal alamin.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, nggak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga sampai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 juta rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama, sahabat Suara, atau mungkin lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan info lebih lengkapnya, kamu bisa cek aja di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Senin ini walaupun kejepit ya, ada kabar baik, kabar gembira buat kita semua, kabar menyenangkan.
1: Kulit manggis ada ekstraknya.
0: Betul sekali, jangan kabar duka, kabar sedih mulu yang kita dapat ya, kebakaran lah, apalah. Mudah-mudahan kabar baik lah untuk Indonesia, buat kita semua, buat kamu, buat keluarga kamu, buat yes, orang yang kamu sayangin ya.
1: Betul sekali, selamat liburan ya sahabat suara ya. Walaupun cuma sehari kejepit besok ya kan, nah lumayan daripada nggak libur sama sekali ya kan.
0: Betul.
1: Besok tapi besok ya, kita tetap siaran.
2: Tetap siaran.
1: Iya.
0: Kamu aja dulu ya.
1: Idi Rizky, bisa-bisanya begitu.
0: Aku perlu tidur kayaknya nih.
1: Masa sih begitu? Jadi buat sahabat suara yang liburan, selamat liburan.
0: Yes.
1: Dan buat yang nggak libur, menemani kita lagi besok karena betul, kita insya Allah besok tetap siaran.
2: Meja masih kosong.
1: Dan meja juga masih kosong sekali.
0: Silakan yang mau kirim-kirim
1: boleh
0: besok.
1: Boleh langsung ke Wisma MRA lantai 6 di TB Simatupang.
0: Betul sekali, tapi hari ini kita pamit dulu ya. Terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina, baik di 101,4 FM Isuara Jakarta.
1: Yes.
0: Yang udah nemenin juga di isuara.network dari jam 7. Yang main lagi live streaming juga. Betul. Dimanapun kamu berada, di luar negeri kayak atau di Indonesia, pokoknya thank you very much. Ya mudah-mudahan hari ini tersampaikan cita-cita dan goalsnya kamu ya.
1: Apaan tuh?
0: Ya apapun.
1: Oh apapun.
2: Katanya ibu ada kata-kata hari ini mau menjelang besok liburan.
1: Wow ya. Happy weekend guys. Enggak juga.
0: Kata-kata hari ini dong.
1: Kata-kata hari ini
2: menjelang liburan besok.
1: Jangan lupa cebok. Jangan cipirit di dalam mobil.
0: Aduh.
1: Itu dia.
0: Yang terjadi hari ini biarlah terjadi hari ini karena yeah, esok hari akan lain ceritanya.
1: Wah, cakep banget Rizky Kinos hari ini, lagi banyak banget kata-kata mutiaranya. Oke, kita pamit ya sahabat suara ya. Sampai ketemu lagi besok.
0: Have a nice day. Bye. Love you.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat. Hari Senin kejepit, bagaimana kabarnya sahabat suara untuk yang harus tetap mengais rejeki di tanggal segini? Gimana ya rasanya tanggal merah besok gajian? Tapi untuk yang gak

lagu barengan sama Dodo Harahap juga yang udah bisa kamu tonton di live TikTok at iswara.network. Lalu setelah Niji ada apa lagi? Ada yang fotonya blur.

layar handphone untuk melihat siarannya Iswara, boleh banget. Dengerin aja di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Atau juga bisa di live web streaming at Iswara. Eh salah.

agak ngelag gak apa-apa, opening yang kurang smooth ya. Tapi Afgan akan membuat hari Senin Sahabat Suara smooth ke jam makan siang. Tiga lagu, Niji, Salfriadi, dan Afgan akan dibuka dengan yang ini. Ho, langsung ya. Playlistnya sangat warnet sekali. Kris Patih, Kejujuran Hati. This is Dodo Harahap on Iswara.

Niji dengan Hapus Aku di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru aja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan, 4 lagu sudah dimulai, masih ada 6 lagi. Bagaimana hari Seninnya sahabat suara menuju tanggal 25 yang dimana adalah gajian seluruh warga yang emang harus gajian di situ. Apa kabar juga buat kamu yang pagi-pagi udah dapat chat atau telepon dengan kata-kata bisa transfer sekarang?

Bangun Persada apa Bangun apa tadi lupa. Semoga menjadi membaik ya dengan lagu-lagu yang ada di Iswara. Bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming dan juga bisa ditonton juga di live TikTok @iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Mana Suaranya fansnya Roni Parulian. Walaupun ini bulan Agustus,

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Ran dengan Jadi Gila dari albumnya Friday. Yang pasti baru aja membuat kaget Mbak Vina yang ada di OBP.

siap dimainkan ya. Lalu juga menyapa Mamski Lovers. Tadi juga ada yang punya kawasan penampungan dan juga perawatan kucing di Safa Cat House and Cattery, Ambumea. Lalu juga masih banyak lagi.

0: terakhir kali. Oke teman-teman, mari kita nyanyikan
1: ini kisah.
0: Udah, nanti di versi fullnya ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Alexa dengan Andai. Dodo Harhab juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Full on air, full online. Yang bisa ditonton juga di @iswara.network live TikTok. Sampai jam 2 siang.

0: Rhyme Laude dengan Bersenja Gurau di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hari Senin kejepitnya, semoga di putaran pertama 10 lagu keren bisa menambah mood sedikit aja. Kalau mau lebih banyak, sampai jam 2 siang ya. Break dulu sahabat suara, abis ini ada Juicy Lucy dengan Asing, hanya di
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
4: Basil.
6: Bapak sudah tahu.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
4: Jangan pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
1: Suara warga Indonesia.
7: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
1: Kan kita
0: begitu jadi perempuan. Kita
1: lagi ngomongin restoran, kan? Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja, takut.
2: Iya.
1: Kan kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir
0: terus,
1: lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral? Ini dia

Pertambangan ikut membantu menangani karhutla meski titik kebakaran berada di luar wilayah operasional mereka. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mempercepat pemadaman dan mencegah meluasnya kebakaran di Kalimantan Barat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih menemani kamu sampai jam 2 siang, Dodo Harahap, dan ingin memberikan informasi buat kamu yang memang lagi bingung punya dana gede banget, besar banget. Coba jajan emas ya, kabarnya Antam Emas kali ini harganya naik 10.000 per gram menjadi 200. Murah banget. 2.750.000 rupiah.

Sudah memasuki jam makan siang, Glenka, Cici Glenka yang ada di Hegar mana? Hai, selamat makan siang. Boleh di-spill menunya apa supaya menjadi inspirasi juga buat sahabat suara ya. Yang ini ada Nuh dengan Teruntuk Mia. Dila

0: I Will Fly 10 to 5 bakal mengadakan konser barengan sama Ibu Dibio. Legend dua-duanya ya. Coba cek di akun Instagramnya 10 to 5 kapan mereka akan konser. Tahun ini kok, gak jauh-jauh ya. Tiga lagu, Nu, Pamungkas, 10 to 5 akan dimainkan setelah Raisa dengan Melangkah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Ini dia lagu kamu ya, Nuh, dengan Teruntuk Mia di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Yang anak gunung, jangan ke Gunung Anak Krakatau dulu ya, karena dari kompas.com, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi 2 kali dalam waktu berdekatan pada hari ini. Erupsi pertama di jam 9.41 waktu Indonesia bagian barat, lalu disusul erupsi kedua hanya berselang 2 menit yaitu jam 9.43. Dan dari yang bertugas di sana pun, sahabat suara, dikatakan wisatawan dilarang mendekat walaupun jaraknya hanya 3 kilometer.

atau ya kan ada waktunya sahabat suara, it's okay ya. Ke gunung yang lain mungkin? Yang deket-deket aja ya. Jangan Gunung Agung, udah tutup ya. Krisye dengan Untuk.

Perunggu dengan 33 kali juga siap dimainkan. Dodo Harahap juga siap menemani kamu live on air di 9 kota, online di iswaranetwork.com/streaming dan juga di live TikTok at iswara.network. Perunggu dan juga Krisya siap dimainkan setelah Audi dengan Bila Saja.

Almarhum Krisye dengan Untukku di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau misalnya bingung sahabat suara besok tanggal merah mau ngapain, mungkin mulainya dari nanti malam aja. Sempat nanya nih ke sahabat suara yang ada di live TikTok at isuara.network. Tim martabak apa nih, manis atau asin? Kalau amihnya Orlin bilang martabak terang bulan muara karang, cobain. Oke, aku cobain. Buka dong aplikasi makanan online. Wow, harga martabak dan ongkir sama ya.

0: Suara warga Indonesia. Selamat siang untuk sahabat suara yang baru join di live TikTok at isuara.network. Hai, kamu lagi dengerin dan menonton orang kerja ya. Dan juga hai buat kami yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. It Gitaf dengan Sedih Aku Sebelum Hujan menjadi lagu terakhir 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Masih ada lagi lagu selanjutnya di request sama sahabat suara Tulus Teh Hijau, Agnes Mau Matahariku. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri.

Kijang Kencana. Didukung oleh Suarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara

0: pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: ada di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Tertutup sudah pintu.

Raina request lagu ini. Ini adalah hal yang boleh dilakukan di radio tapi tidak boleh dilakukan di wedding atau pesta pernikahan. Request lagu Agnes Mo, Matahariku. Jangan, jujur ya. Itu namanya menari di atas kebahagiaan orang menggunakan lagu penderitaan ya. Karena isi lagu dari Matahariku ini kan cukup mengiris hati, menyayat nadi ya. Jadi jangan. Kalau katanya Alma Harani, lagu era BlackBerry. Waduh, ngumpul semua nih warga yang pernah tumbuh dan kembang mengerjakan skripsi ataupun tugas kuliah dan sekolah di warnet. Cukup lagu nya di sini. Omo Syahai dulu nih buat Pais yang mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap mau request lagunya BCL, Bunga Citra Lestari Pernah Muda, buat nemenin makan siang. Hadir langsung nyanyikan, siap-siap ya sahabat suara yang menuju ke jam 1 siang. Langsung aja BCL dengan Pernah Muda.

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu di Nongkrong Bareng Dodo Harahap yang pastinya. Terima kasih buat sahabat suara yang masih mendengarkan melalui 9 kota. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di seluruh dunia di seluruh negara ya, melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga hai yang baru join di live TikTok at iswara.network. Kita patut turut berduka dengan kejadian alam yang terjadi di Indonesia saat ini, apapun itu bentuknya dan apapun itu penyebabnya, tapi untuk bisa memberikan sedikit secercah harapan cerah, saya mau kasih selamat kepada siswa Indonesia yang berhasil meraih 2 medali emas. Wow, 1 medali perunggu dan presentasi poster honorable mention pada ajang International Geography Olympiade IGO 2026. Jadi kompetisi ini berlangsung pada 11 sampai 17 Agustus 2026 di Istanbul, Turki, dan ini merupakan kompetisi geografi tingkat internasional yang diselenggarakan setiap tahun bagi siswa SMA. Om bangga sama kamu adik-adik karena Om juga anak IPS. Apa ngaruhnya? Ya, playlist yang ini cukup berantakan ya. Disiapin ada Ziga, sahabat jadi

semua itu adalah takdir Tuhan, mungkin juga emang udah jalannya aja ya. Apa sih nih? Gara-gara ada live TikTok yang komentar, gue salah kebalik, Dodo udah mulai lapar ya. Gara-gara ada yang komentar di live TikTok ya, karena ada kehadiran kita, langsung aja meluncur ke live TikTok ya, ada huruf depannya, kata-kata depannya Mas ya. Ditunggu loh Mas ya untuk kiriman makan siangnya. Dodo Harahap dan juga sahabat suara masih meramaikan live TikTok @isuara.network dan juga Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tapi kita harus dengerin juga nih suara warga Singapura. Aduh, pengen. Jadi dari kompas.com, pemerintah Singapura memperkuat dukungan untuk keluarga sebagai salah satu kebijakan baru yang diumumkan Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pidato National Day Rally 2026 minggu kemarin. Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah peningkatan dukungan finansial bagi setiap anak warga negara Singapura. Oh, jadi pengen punya anak ya. Yo, investasi dong anak jatuhnya ya. Melalui skema baru, setiap anak akan memperoleh dukungan hampir $70,000 atau sekitar 975,7 juta rupiah hingga berusia 17 tahun ya. Ada beda-bedanya tuh, berapa tahun dapat berapa gitu ya. Kangen enggak sama lagu yang ini sahabat suara? Patah banget nganterin lagunya, patah, udah gak ada bridging-bridging lagi, udah kelaparan penyiaran nih 3 jam non-stop ya. Full AC, full musik, udah kayak bis antar provinsi.

0: Bang Surabaya, suara warga Indonesia. Flashback langsung membawa sahabat suara ke era majalah masih kertas. Menikmati musik masih harus di-rewind dulu. Dan juga semua pembayaran harus datang ke lokasi. Oh ya, himbauan buat sahabat suara yang mau request, mohon, saya kan udah ada kerjaannya live TikTok dan juga siaran ya. Jangan pernah request lagu cuma mencantumkan lirik. Do, request lagu dong yang Jatuh Cinta Memang Manis. Do, request lagu dong yang apa liriknya, mohon, to the point ya. Ini udah makan siang telat.
1: Jangan jadikan ku seluruh duniamu. Semestamu sempit jika hanya tentangku.
0: Ruang Senja, jangan jadikanku seluruh dunia.

Andin dengan Moving On juga siap dimainkan setelah requestan dari sahabat suara yang namanya tidak bisa disebutkan ya di live TikTok ya @iswara.network. Nadif Basalama, Aisyah Retno dan juga Aziz Harun. Kota ini tak sama tanpamu. Jadi silahkan meluncur langsung ke web streaming untuk mendengarkan dengan pengalaman yang lebih. iswaranetwork.com/streaming.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Menyapa sahabat suara yang juga minta disapa melalui live TikTok. Ini lagu spesial buat sahabat suara Andin Moving On. Ada Uci, hai. Wisnu My XL, Orange Snack. Lalu juga ada Yani dan Hendra. Wow, dua orang. Yang ini Andin Moving On, silakan.

0: jangan jadikanku seluruh duniamu di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara yang di hari Senin ini terpaksa harus membuat moodnya oke-oke aja di tengah jam kerja karena kejepit harinya, besok libur tapi tetap masuk. Ada sumbangan tebak-tebakan dari sahabat suara ya, jadi saya harus bacakan. Dan ada dua tebak-tebakan, yang satu lagi dari saya. Takut gak lucu deh ini. Yang pertama ini dari sahabat suara yang ada di live TikTok bilang, kopi apa yang lelah? Nescafe. Enak tuh Nescafe ya. Hai, halo ya. Salesnya Nescafe, boleh kali kerjasama ya. Selanjutnya, ikan-ikan apa yang berhenti? Ikan paus. Yang terakhir, tebak-tebakan dari saya, bismillahirrahmanirrahim, mohon apresiasinya. Tas apa yang mereknya ada di Sumatera Utara? Betul, Balenciaga.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kepada tamu undangan yang sudah bersalaman dengan kedua mempelai, dipersilakan untuk menikmati hidangan yang ada. Kangen nge-MC ya penyiar. Yovie Nuno dengan Janji Suci di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Janji Suci, Yovie Nuno yang direquest oleh Boy. Semoga lancar sampai hari H. Dan semoga vendor-vendornya juga gak rewel. Namun jikalau ada kebutuhan MC, you know how to do dan bagaimana menghubungi seorang penyiar ini. Tidak endorse ya, berbayar. Tidak mau merusak pasaran harga MC wedding. Yang pasti sahabat suara yang sudah menemani dari jam 11 siang, thank you. Kalian luar biasa. Dan juga yang sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming, terima kasih. Masih ada beberapa lagu lagi? Tidak, masih ada satu lagu lagi tepatnya ya. Ini adalah requestan sahabat suara yang saya tampung dari jam 11. Karena lagu ini banyak requestannya, jadi harus saya sita supaya semuanya bisa mendengarkan sampai akhir acara. Fizz dengan Tarot, langsung sikat.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ya, itu adalah suara dari sahabat suara yang harus masuk hari Senin. Tak masuk logika, Vistarot. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, selesai juga saya bekerja di hari Senin. Yang masih lanjut sampai jam 6, emang enak. Maaf. Bercanda. Ya, terima kasih sahabat suara sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi hari Rabu, besok barengan Farah Virus. So, jangan lupa dengarkan Iswara di 9 kota, lalu juga di iswaranetwork.com/streaming, dan juga muncul tiba-tiba kadang-kadang atau tempo-tempo, yaitu di live TikTok at iswara.network. Kata-kata hari ini, jangan pernah buka handphone ketika berkendara, dan jangan pernah menyalip kendaraan ketika di tikungan. Dodo Harap pamit, selamat berlibur besok sahabat suara, dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara suara warga Indonesia.

0: Gini.
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar
2: saya... Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Kayak ada apa gitu bau ya?
3: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
1: Hah?
3: Ini ada orangnya sebelahnya.
1: Yang mana sih?
2: Gue gak nyium bau apa-apa.
1: Emang?
2: Bau apa sih?
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Gue mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
2: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
2: Kan biar mentok.
1: Kenal lagi. Masnya bau ya.
3: Gak boleh ngomong gitu mas.
2: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
1: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget mas.
2: Emang menurut kamu saya bau?
3: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas, kenapa ya?
2: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
2: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
3: gitu.
1: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayaknya.
3: Iya, baunya mau minjem duit.
2: Bercanda kan, kamu lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
2: Karena saya... sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
1: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
2: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngacak dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
1: Ini hasil operasi loh mas.
3: Operasi didempetin.
2: Makin turun, makin turun.
1: Iya saya dempetin, ya, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
3: Jangan ngomong gitu dong.
1: Kita lagi bilang, mana, kita harus jujur.
3: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
2: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
3: Ini kulit.
2: Ini kulit.
1: Kulitnya kayak motif baju ya.
3: Oh iya ya.
2: Ini bukan corak.
1: Apa?
2: Ini bulu ketek saya.
1: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
2: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
1: Oh,
2: bulu ketek saya.
1: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
2: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih pun? Aduh.
1: Ya ampun, masa lu gak tahu?
3: Di mana sih ini?
1: Ini loh mas. Kita itu tuh di... Ya Allah mas.
2: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti... saya bukan tempat sauna nih.
1: Bukan.
2: Ini tempat apa sih?
1: Lah itu saya juga lagi berpikir keras. Ini tempat apa biar lucu.
3: Habis
1: saya belum ketemu.
3: Ini di mana sih?
2: Di mana sih ini?
1: Itu dia saya lagi berpikir.
2: Ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
1: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
2: Loh saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
1: Panas sih memang di sini ya.
2: Lah iya makanya.
1: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

6 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing era fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

iswara.com.my/ID. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, "Ibun boleh enggak aku ini pijit juga?" "Boleh." "Ya, Uta pijit." Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, "Abis ini Uti ya." Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Masih bareng sama Farah ya, Rezanya hari ini.
2: Terima kasih loh, Far.
3: Of course dong, my pleasure.
2: Farah, bagaimana hari ini? Apakah dar-der-dor atau gimana hari
3: enggak
2: ini?
3: Enggak sih, hari ini chill gitu kan.
2: Chill ya?
3: Chill banget.
2: Dingin
3: hari
2: dong.
3: Ini. Aduh.
2: Kulkas.
3: Chiller jatuhnya itu, Pak, biasanya.
2: Lu ini enggak, markir enggak lu hari ini?
3: Markir dong.
2: Udah 60 ribu belum?
3: Belum.
2: Oh, kan belum.
3: Masih normal.
2: Masih normal.
3: Dan itu kan kabarnya kan masih dipikirin sama apa namanya Bapak kepalanya Jakarta sih,
2: Bapak kepala Bapak Jakarta. Gubernur ya. Bapak jadi gubernur. Itu masih wacana, semoga enggak jadi deh ya, soalnya kan itu mahal juga ya.
3: Iya.
2: Nah, dilanjutkan dengan Gen Z bertanya, kalian tim yang masalah atau enggak adanya tukang parkir di minimarket. Ini seru nih obrolannya ya.
3: Yeah. Oke, okay, jadi jangan kemana-mana ya sahabat suara, yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
2: Yes, kita juga udah seru-seruan di TikTok. Akan ada challenge apa lagi dari Farah? Kita tunggu saja.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah sama Reza, suara santai, yes. Sampai jam 7 malam nanti.
1: Masih menemani hari Senin ya sahabat suara. Dan kita mau ngasih sedikit fakta, Cie.
0: Aduh, fakta
1: dari
0: lagi
1: bahasan
0: nih.
1: Kita tadi sambil dengerin lagu yang sebelum ini nih sahabat suara. Jadi kita masih belum move on dari obrolan minggu lalu soal lagu dari 10 to 5. Ya kalau sahabat suara minggu lalu dengerin kami siaran sore, jadi sempat ada sedikit perdebatan gitu. Salah satu lagunya 10 to 5 judulnya Hanya Untukmu. Itu ada satu kata di dalam liriknya soal menghela nafas gitu. Ternyata pronunciation yang benar menurut KBBI itu adalah menghela nafas. Mungkin salah satu sahabat suara yang ngegirin soal hari ini juga baru tahu bahwa cara membaca hela itu hela.
0: Betul. Jadi memang ini merupakan kesalahan kolektif ya, di mana kita selama ini pronunciation dari hela itu hela seringkali. Jadi menghela nafas gitu. Yeah. Aku lagi menghela nafas nih untuk tenang gitu. Padahal harusnya menghela nafas.
1: Iya, tanya hela dari itu nggak ada urusannya sama dia orang Batak. Dia tinggal di Sumatera Utara itu nggak ada urusannya ternyata. Aduh.
0: Iya. Tapi mohon maaf sahabat suara karena kita tertawa-tawa, tapi kita juga tidak lupa untuk berempati sama
1: kondisi Indonesia yang sekarang. Betul sekali.
0: Kan kebakaran ini lagi banyak ya, Farah.
1: Benar, yang terbaru Papua.
0: Betul.
1: Ya, kemarin
0: ada
1: kan
0: kampung adat apa?
1: Iya, yang di daerah Bali kan, Pulau Bali.
0: Itu dia. Ya. Jadi izinkan Farah sama Reza mengirimkan empati yang begitu luar biasa kepada saudara-saudara kita yang terdampak dari kebakaran ini. Dan kabarnya sih para pembakar dalam tanda kutip yang ada di Kalimantan katanya udah tertangkap ya.
1: Itu kurang lebih jumlahnya kalau enggak salah sekitar 70-an orang tuh.
0: 70, Pak.
1: Iya, kurang lebih 70-an dan udah disampaikan juga bahwa ternyata alasannya mereka yang paling di-highlight itu adalah untuk membuka lahan.
0: Membuka lahan.
1: Iya, ini kaitannya menanam pohon sawit ya, kelapa sawit gitu supaya biaya entah mungkin pengoperasian dan lain sebagainya itu lebih murah lah. Intinya kayak gitu. Makanya dibakar.
0: Lebih murah dibakar daripada ada alat berat masuk untuk
1: memotong satu-satu.
0: Oh, pantesan Pak Prabowo nunjuk satu orang yang spesifik ya untuk
1: untuk ini kan, karena kan
0: untuk menyelesaikan hal itu semua ya.
1: Iya, yang menjadi ketuanya kan.
0: Iya. Dan itu kan bisnisnya seperti yang kita tahu ya.
1: Iya.
0: Ah, kita lagu aja dah.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, dan pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi gak cuma melihat-lihat aja, kamu bisa langsung konsultasi soal KPR, terus juga menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah saja.
1: Yes, jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang aja ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk.
2: Dan jangan sampai lupa juga manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa langsung kunjungi bbri.id/danantara-housing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Menemani sorenya sahabat suara dengan lagu-lagu manis. Ais.
0: Ini kita berdua setuju kalau lagu ini sangat manis.
1: Iya, very very sweet.
0: Notasi yang begitu bagus dibalut dengan aransemen yang nggak neko-neko tapi kok nonjok, setuju
1: iya,
0: gak?
1: Ini sederhana tapi aduh masuk ke hati banget.
0: Sama kayak I Do Care-nya Farus tuh ada tuh, penyanyi solo muda tuh. Wah, kabarnya sih dia mau rilis album bersama satu band yang keren.
1: Iya, ditungguin aja mungkin tuh ya.
0: Malu.
1: Malu aku.
0: Malu.
1: Kita gak bahas ini aja lu, apa yang masuk hati juga selain lagu ya. Berita soal tarif parkir bakal mahal.
0: Itu dia, ini kan masih wacana kabarnya sahabat suara. Tapi seperti kita tahu, kalau misalnya di daerah pusat, di SCBD lah ya, itu kan kalau parkir Sabtu aja.
1: Iya, coba far. Ditembak itu udah gitu harus vale lagi.
0: Harus kan.
1: Ya seenggak-enggaknya yang paling murah tuh pernah aku merasakan itu ya sekitar 35 ribu.
0: 35 ribu.
1: Iya itu Jumat, hari Jumat.
0: Nah ini wacananya kalau jadi ini usulan tarif mulai dari 6 ribu hingga 60 ribu. Jadi yang tarif bawah itu yang 6 ribu tadi untuk motor, yang 60 ribu maksimal itu untuk mobil.
1: Tapi sebenarnya tadi aku sempat lihat juga informasinya bahwa akan 15 ribu range untuk motor, kemudian 60 ribu untuk mobil. Tapi sebenarnya ini tuh beritanya dari mana sih datangnya ya kan?
0: Ya kabarnya sih ini kan usulan dari pihak DPRD Jakarta kan. Nah, gua sih sejujurnya nggak tahu alasan dibalik ini gitu. Ya, apakah memang butuh uang tambahan gitu untuk untuk pajak retribusi dari Pemprov atau bagaimana? Gue sih sejujurnya nggak tahu ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau ngomongin soal parkiran sendiri yang akan mahal, lu setuju nggak kalau misalnya parkiran mahal itu nggak sebanding sama gampangnya tempat parkir di Jakarta? Maksud gue gini, udah mahal susah lagi nyari parkirnya.
1: Iya, makanya kebanyakan ya ketika kita berkegiatan di sebuah entah pusat perbelanjaan ke atau kayak kawasan apa ya umum lah gitu ya, buat umum gitu, itu pasti vale gitu ya. Atau kalau misalkan emang dirasa banyak apa namanya ya di area-area tempat tinggal orang, ya kita parkir deket-deket situnya gitu kan.
0: Apalagi kalau nongkrongnya tuh di SCBD, Senopati, Kemang, Pik, Gunawarman, Menteng, dan Pondok Indah, ini dipastikan bakal mematok tarif parkir yang jauh lebih mahal ketimbang wilayah pinggiran Jakarta.
1: Betul, tapi sebenarnya isu ini tuh langsung ditepis sih sama Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono nih. Jadi memang belum ada juga sih soal pembahasan tarif parkir akan mahal dan lain sebagainya. Jadi itu
0: wacana
1: pure
0: liar nih.
1: Ya, pure dari suggest aja dari pihak DPR gitu. So far sih
0: DPRD.
1: Belum ada. Ya, DPRD betul. Jadi sejauh ini belum ada informasi terkait itu ya. Bahkan belum ada keputusan kebijakan ini, penyesuaian tarifnya seperti apa. Wacana dari Pemprov seperti apa tuh belum ada.
0: Ya, maksudnya ini belum difinalisasi. Bahkan ini juga belum dikaji lebih dalam ya, terkait akan ada naiknya tarik parkir gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Pramono sih gue berterima kasih karena sudah menyanggah, dan siapa tahu dia akan bilang, will we find today.
1: Aduh, Ardito Pramono itu.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Di suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Farah sama Reza, Suara Santai sampai jam 7.
1: Ya, yeah, that was Juicy Lucy, sialan.
0: Tiga kembali ku jatuh.
1: Apakah ini adalah salah satu lagu yang cukup merepresentasikan hari lo juga aja?
0: Sialan.
1: Karena katanya dar-dar-dor banget aja hari ini.
0: Asli dar-dar-dor banget. Tapi ya sialan di sini kan kayaknya sialan-sialan berbunga-bunga ya.
1: Oh iya.
0: Sialan sih. Gitu kan kayaknya kan. Tapi memang lagu ini keren banget sih. Dan gue sempat bilang sama mereka pas mereka datang ke sini.
1: Iya.
0: Terus gue tanya kan, ini yang ngisi bass nih siapa sih? Soalnya lu kalau dengerin
1: ngehook banget ya bassnya.
0: Ngehook banget dan kawin banget sama drums ya kan. Ternyata ada yang ngisi, bukan bassisnya dia.
1: Oh, beda orang lagi.
0: Beda orang. Terus pas gue tahu namanya siapa, dia ya pemain bass kawakan.
1: Ya pantas gitu ya.
0: Iya. Okay. Jadi ya kita seperti biasa udah on juga di TikTok iswara.network.
1: Betul.
0: Dan kali ini Gen Z bertanyanya, kalian tim yang masalah atau gak masalah adanya tukang parkir di minimarket? Di Maret-Maret.
1: Ya yeah,
0: di Circle-Circle.
1: Yes.
0: Di mana lagi? Indo-Indo.
1: Gue sambil mikir apalagi namanya.
0: Apalagi
1: ya? Bener, itu yeah. Doang sih paling.
0: Nah tapi kalau kita ngomongin soal ini, kalau gue tuh setuju dan gak setuju.
1: Tergantung tempat ya menurut lo. Apa gimana?
0: Bukan masalah itu ya. Gue tuh kalau misalnya gue bilang gak setuju, gue kayaknya kok ngelarang orang untuk nyari duit. Paham gak lo? Tapi kalau misalnya lo lagi terjebak dalam tanda kutip oleh mereka, ketika mereka pas lo datang gak ada,
1: ya pas mau pulang baru muncul,
0: pas keluar baru lo di hey
1: ya,
0: bayar enggak, dulu
1: mending
0: gitu.
1: Hey Prit.
0: Nah itu.
1: Aduh gue trauma deh denger peluit itu gitu kan. Apalagi kalau gak megang cash.
0: Nah itu.
1: Itu kan gak enak banget bagi kita gitu loh.
0: Bener. Ini apalagi kita itu sekarang adalah manusia-manusia yang udah gak
1: cashless.
0: Bawa cash.
1: Yes, betul.
0: At least gue sama Farah lah. Kalau mungkin sahabat suara masih pegang cash ya good for you gitu. Cuman kalau misalnya kita lagi gak ada cash, udah gitu harus bayar parkir. Nah itu tuh rasa-rasa nggak enak.
1: Iya. Tapi di sini konteksnya kita karena tadi ada yang bertanya juga ya. Ini legal atau ilegal? Ini konteksnya berarti ilegal ya karena di minimarket. Biasanya
0: nggak
1: tuh.
0: Nggak tahu deh.
1: Kita cerita yang ilegal aja. Karena kan kalau yang legal, ya udahlah memang harus ada kalau kayak di.
0: Lu tahu dari mana yang di Maret-Maret itu nggak legal?
1: Lo orang ada tulisannya parkir gratis tapi ada tukang parkirnya.
0: Bener juga.
1: Ya kan.
0: Terus nggak ini lagi? Nggak ada seragam?
1: Ada
0: gitu.
1: Seragam oren. Ya oren mungkin oren-oren aja gitu loh. Kadang pakai rompi-rompi gitu kan yang menyala-menyala kalau malam. Tapi menurut gue sih mostly bahkan kayak model restoran cepat saji aja, mereka tuh udah ada tukang parkir. Gue gak ngerti deh apa official apa gak official. Di tengah ada tulisan parkir gratis tapi mereka pakai rompi brand dari restoran cepat sajinya. Jadi bingung juga.
0: Bener. Dan kita gak usah sebut di tempatnya deh ya. Yang di tengah-tengah Jakarta yang lagi jadi epicentrum anak muda sekarang, mungkin kalian juga udah tahu, itu kalau bayar parkir kan dua kali.
1: Benar.
0: Bayar parkir portal sama orang
1: di dalam.
0: Iya. Dan tapi, itu berseragam loh Farah.
1: Betul. Tapi sekarang udah gak kayaknya. Sekarang
0: masa?
1: Udah gak. Iya.
0: Masa?
1: Semenjak rame isu terus kemudian banyak juga teman-teman yang komplain terutama di threads gitu ya.
0: Oh iya.
1: Berdouble-double sekarang udah gak. Bahkan no tipping itu gede banget di mana-mana. Dan
0: no tipping dari dulu Farah.
1: Iya, ini diperbanyak lagi.
0: Oh gitu.
1: Tapi sekarang
0: di jidatnya no tipping guys.
1: Gak cuma di balik baju ya, di jidat baju. Ya biar valid. Cuman gue kemarin kesana itu gue bayar sekali aja parkirnya. Jadi gue gak bayar lagi ke mas-masnya.
0: Dicemrutin gak lo?
1: Enggak lagi. Maksudnya dia juga gak nyamperin ternyata.
0: Oh I see.
1: Jadi mungkin karena udah makin viral gitu ya isunya. Jadi mereka mau minimalisir pergerakan kali.
0: Iya bisa jadi. Masuk akal. Nah setiap Gen Z bertanya kan ada dua opini Farah.
1: Ya.
0: Jadi opini Gen Z tentang ini adalah gak setuju. Karena banyak yang gak ngapa-ngapain. Dan kalau misalnya ada masalah mereka gak mungkin tanggung jawab juga.
1: Betul. Iya itu tervalid.
0: Iya itu valid banget. Nah kalau generasi atas mereka Gen Z ini setuju.
1: Gen milenial ya.
0: Milenial X dan ke atas dibilang masih setuju. Masih banyak kok tukang parkir yang kerja dan memang benar-benar bantu ngatur dan ngamanin.
1: Iya.
0: Nah kalau misalnya kita ngomongin soal ngatur dan ngamanin, bahkan di daerah seperti Surakarta atau Solo, itu kalau misalnya kita makan di tempat makan, kan kita biasanya lihat parkiran motor banyak.
1: Iya,
0: joknya dikasih kardus, Farah.
1: Oke, supaya nggak panas.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Menurut gue itu gestur kecil yang sangat baik gitu. Itu mantap sih kalau
1: salah satu
0: gua,
1: ininya ya, apa namanya,
0: layanan mungkin.
1: Layanan ya, betul. Mm-mm. Ya, karena mau bayar parkir, terus kemudian juga jadi kayak saling menguntungkan sebenarnya. Tapi kalau ngomongin tentang kayak tadi tuh, nggak bertanggung jawab kalau kata Gen Z kan, kalau ada apa-apa nggak tanggung jawab, nggak usah ngomongin yang ilegal. Kadang yang legal pun, kalau ada sesuatu terjadi ke kendaraan kita juga belum tentu tanggung jawab gitu, apalagi yang ilegal.
0: Lah iya, orang kalau di mall aja kerusakan dan kehilangan terhadap mobil Anda, kami tidak bertanggung jawab, padahal parkir bayar.
1: Bener, tapi itu sebenarnya ada pasalnya. Ih, kita bahas kali nanti ya, kita cari dulu pasalnya.
0: Maksud lu pasal untuk kita bisa nuntut?
1: Iya, nuntut pengelola. Karena gak boleh mereka lepas tanggung jawab kayak gitu.
0: Kita bahas ntar ya. Jadi kalian tim yang masalah atau gak masalah adanya tukang parkir di minimarket, kemana, Far?
1: 0816-114-1014 WhatsApp atau ke TikTok ya, suara.network.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah ya jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Kok jadi dipojokin? Lu emang tega banget lu.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Reza dan juga Farah di Suara Santai, yes, sampai kita jam 7 malam nanti.
1: Right, kita masih ngebahas soal apakah kamu masuk ke dalam tim yang bermasalah kalau misalkan ada ngerasa masalah gitu ya, kalau ada tukang parkir di minimarket, atau justru yang santai aja kalau ada tukang parkir di minimarket. Sudah banyak sekali yang bergabung ke WhatsApp 0816 114 1014. Salah satunya ada Rian.
0: Yes.
1: Apa kata Rian, Ja?
0: Rian, setuju aja tukang parkir kalau di parkiran yang penuh dan crowded, sekalian berbagi, kadang dicariin juga parkiran paling nambah duit.
1: Oke.
0: Okay. By the way, tidak setuju tarif parkir Rp60.000 per jam kalau kehilangan atau DC gesek-gesek rangka. Tak ada tanggung jawab dari pengelola. DC, debt collector, gesek-gesek rangka.
1: Ini lagi rame, iya. Ini lagi rame deh di sosial media gitu. Kemarin sempat lewat juga di FVP gue. Jadi ada dua orang gitu ya naik motor, kemudian salah satu dari mereka ngolong ke mobil orang yang lagi parkir. Nah, gue nggak ngerti tuh, iya, mereka ngapain? Nah, ternyata itu tuh kaitannya merangka-rangka ini deh kayaknya.
0: Lah iya, gue kan kemarin juga baru mau pindah nama kan mobil gue.
1: Okay.
0: Dan terus udah gitu kan harus digesek kan sama biro jasanya.
1: Yeah.
0: Itu aja susah banget, Far.
1: Okay.
0: Maksud gue sempit gitu, nggak setiap mobil sama.
1: Yeah,
0: memang dia kayak ada belangko kosong gitu, terus digesek sama dia, jadi nomor rangkanya itu ada di belangko itu. Ya buat kepengurusan itu dokumen.
1: Iya, tapi kan itu memang sesuai kebutuhan kan.
0: Oh iya, tapi kalau ini memang sengaja dilakukan, tapi kita nggak tahu ya tujuannya buat apa ya DC-DC itu ya.
1: Betul.
0: DC nggak tuh? Gue pikir listrik.
1: Aduh ya, kalau balik lagi ngomongin tentang parkir tadi ya, dari teman-teman TikTok juga banyakannya yang kurang setuju.
0: Oh iya?
1: Iya, karena ngerasa bahwa biasanya tukang parkir itu seperti yang tadi sempat lo bilang juga, Ja. Pas kita datang kosong nih. Begitu kita mau pulang, ngeluarin kendaraan,
0: priwit,
1: ya kan.
0: Tapi tadi lo cerita juga soal pengalaman lo ngasih uang ke
1: salah satu tukang parkir yang jagain, iya, gimana jagain di ATM. Jadi adalah di daerah dekat rumah gue juga.
0: Okay.
1: Gue naik motor ke ATM-nya gitu, terus pas mau cabut gue kasih 2.000, abis itu dia misu-misu gitu. Nah, gue tuh bingung juga, tapi karena gue berpikir bahwa aduh ngeri deh gue ya kalau mau gue
0: road rage gitu.
1: Iya, kalau mau gue debatin men, kayak zaman sekarang kita nggak tahu orang bisa apa gitu kan.
0: Benar.
1: Ya udah akhirnya gue tapi gue tuh kayak ngerasa kesel aja gitu. Padahal gue udah kasih uang, tapi dia marah-marah.
0: Lu lihat gesturnya dia berarti.
1: Iya kan, dari spion juga kayak dia ngasih gestur gitu ke motor.
0: Apa joget-joget gitu atau
1: aduh,
0: gimana sih?
1: Kan marah.
0: Oh,
1: kalau joget dia seneng dong. Oh. Ya. Akhirnya gue bilang sama laki gue, terus disamperin lah tuh si abangnya, kayak coba di make share, kayak ditanyain lah, dikonfront gitu. Kenapa, ada masalah apa gitu. Tapi ya laki gue kayak tipikalnya kan orangnya chill banget, jadi
0: soft spoken.
1: Jadi ya udah berakhir dengan biasa aja.
0: Dicubit nggak tapi perutnya? Kayak bang kenapa tadi? Gitu, dicubit kecil gitu.
1: Iya, terus dipelintir cubitnya lagi. Aduh.

0: kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Yes, Farah sama Reza masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
3: Betul, masih ada 2 jam lagi kebersamaan kita sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini dan gak kemana-mana ya.
2: Gak kemana-mana ya, kita juga lagi seru-seruan di TikTok seperti biasa.
3: Betul.
2: Iswara.network.
3: Ya, jadi buat yang mau yapping, kita mau ngobrol, ngobrol-ngobrol dapur gitu ya. Bisa dapur ke TikTok banget. Aja.
2: Makanya, ini kita akan ada topik Farah.
3: Betul.
2: Ceritain momen kalian dibikin kesel sama tukang parkir. Ada apa enggak?
3: Dan menurut gue pasti tiap orang ada sih.
2: Ada.
3: Lo ada enggak?
2: Gue ada sih kayaknya. Coba deh gue ingat-ingat dulu ya.
3: Mungkin takaran keselnya enggak sebesar itu, cuma pasti ada deh menurut gue.
2: Ah, ada.
3: Ya kan?
2: Ini agak menyeramkan sebenarnya, tapi coba nanti gue ceritain ya. Jadi sahabat suara, kalau misalnya punya cerita, kamu bisa cerita lewat WhatsApp di 0816 1141014 atau di TikToknya Far
3: ke iswara.network ya. Kita tunggu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, buat kamu yang punya impian, mau punya rumah sekarang ini, makin mudah loh. Jadi kalau kamu mau nyari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan lebih ringan, kamu jangan sampai kelewatan Danantara Housing Expo 2026. Ini berlangsung mulai dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Yes, jadi kalau kamu punya rencana pengen beli rumah pertama atau cari investasi properti, langsung aja datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Sekali lagi, dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan bisa langsung menemukan hunian yang paling sesuai buat kamu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan juga Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. The Midnight Darlings dengan Semu.
1: Yes, baru aja nemenin sorenya sahabat suara. Masih bareng sama Farah Reza di suara ya.
0: Yes, betul sekali. Dan kita tadi juga sempat bertanya di jam 5 tadi, Farah.
1: Betul.
0: Kira-kira ada gak pengalaman ya yang bikin kesel karena tukang parkir? Tadi gue ada, baru aja ingat.
1: Ya, apa? Lo apa?
0: Jadi suatu saat sahabat suara, teman gue kayak mau ajak berantem tukang parkir. Gue bilang, hah? Ngapain? Kok lu kampina? Ngapain? Iya kan? Pas gue tahu alasannya, gue langsung marah juga sama tukang parkir.
1: Apa-apa? Kenapa?
0: Jadi lu tahu, tiba-tiba mobil kita dibuka. Dan di dalam mobil itu ada istri teman gue.
1: Okay.
0: Dan dia kayak, hai. Boleh,
1: ya
0: boleh gak minta nomor teleponnya? Kayak, hai.
1: Itu tukang parkir? Boleh spill gak sih daerah mana?
0: Boleh, di Lebak Bulus, tepatnya di depan kompleks gue di Bona Indah.
1: Oke.
0: Jadi sepertinya itu terjadi malam minggu, sekitar ya 11 tahun atau 12 tahun yang lalu. Udah gitu, itu malam dan sepertinya orang-orang itu juga udah gak sadar gitu.
1: Oke.
0: Anak-anak muda. Ya mungkin mereka lagi jiwa muda apa segala macam, lihat. Perempuan bening terus kayak, ya tapi gak gitu juga, kayak les.
1: Yang ngebuka
0: gitu,
1: mobil kan. Sih gak ya, salah ditonjok sih.
0: Minta nomor telepon, Far.
1: Oke.
0: Ya udah akhirnya teman gue kayak langsung naik pitam gitu kan. Terus gue bilang, apa sih, kok ngapain sih ribut-ribut
1: abis
0: gitu.
1: Abis diceritain lo ikutan naik pitam.
0: Asli. Akhirnya mereka gak berani minta maaf akhirnya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya minta maaf, terus gue ke depan ke satpam, terus gue bilang ke satpam kayak, Pak, ya bener dong ini ada ini.
1: Ini posisinya apa, di depan minimarket kah atau seperti apa?
0: Iya, jadi di depan kompleks kami dulu tuh ada maret-maretan lah.
1: Oke. Okay.
0: Nah itu dia. Nah kami lagi beli sesuatu waktu itu malam.
1: Serem banget, serem.
0: Males,
1: serem.
0: Lebih ke males sih.
1: Enggak, bagi yang perempuannya pasti kan itu sangat mengerikan.
0: Traumatis ya.
1: Iya pasti.
0: Itu dia. Ini sahabat suara kayaknya udah ada yang
1: udah ada
0: wawa
1: juga ya. Dari Bekasi ada Abay, katanya momen kesel sama tukang parkir. Pernah di minimarket, waktu gue datang itu sepi, tapi pas gue mau pulang tiba-tiba nongol gitu aja.
0: Okay.
1: Ya udah, dengan terpaksa gue bayar aja. Nah ini sebenarnya hampir sama ya, seperti pengalaman teman-teman pada umumnya yang tadi sempat kita bilang.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya aja kalau ngomongin parkir-parkir gini menarik nih, karena gue pernah ada di fase benar-benar nggak megang uang cash gitu ya, untuk beberapa saat kayak malas juga pegang. Terus kalau misalkan aus banget atau kayak gue pengen ngambil banget, gue akan cari di mana minimarket yang nggak ada tukang parkirnya.
0: Si mungkin.
1: Dan kalau ada pun gue kayak mager, nggak jadi beli. Nah ini terjadi. Akhirnya gue waktu itu dari kantor gue lewat ke arah Pondok Indah kan.
0: Oke.
1: Terus seperjalanan kita kan di sebelah kanan tuh ada
0: Maret
1: tuh bisa drive thru juga ternyata di situ.
0: Iya betul.
1: Gue akhirnya gue lipirin ke situ. Jadi ya gue cari solusinya kayak gitu tuh, supaya gak usah parkir. Tapi gue tetap mau jajan.
0: Yang bisa drive-thru itu kan keluar ada yang jaga, Far.
1: Iya tapi kayaknya dia gak akan marah kalau kita gak kasih gitu deh jaga.
0: Oh lu kayak tintin aja terus
1: yang penting
0: ya.
1: Makasih aja sih gitu. Kalau gue ya.
0: Iya. Ya kalau misalnya sahabat suara punya cerita boleh loh.
1: Masih ini kita tungguin ya.
0: Masih ada lagi gak yang bisa dibacain? Belum ada ya.
1: Iya, ini tadi Nastu aja gabung seperti biasa. Dia kasih pantun, ya. Coba aja.
0: Bunga mawar tumbuh di taman.
1: Cakep.
0: Wangi semerbak satu karangan.
1: Asik.
0: Kalau ngomong soal penyiar andalan, Reza Farah selalu terdepan.
1: Aduh.
0: Ah, saaya selamat.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Farah sama Reza, suara santai sampai jam 7.
1: Ya, kita masih ngebahas tentang apakah kamu pernah memiliki momen dengan tukang parkir yang bikin kamu kesel.
0: Gua tadi udah cerita ya.
1: Iya.
0: Dimana ada satu kejadian tukang parkirnya tuh ngegodain pacarnya teman gue. Biarpun sekarang pacar teman gue itu udah jadi istrinya.
1: Oh wow. Okay.
0: Tapi tetap aja kan.
1: Iyalah, itu sangat tidak etis juga sih.
0: Sangat ya. Tidak etis.
1: Makanya wajar lah kalau marah sama saya.
0: Bener. Kalau lu kan juga waktu itu kesel juga gara-gara lu ngasih terus diomelin. Bener. Bukan diomelin, dia gestur-gestur nggak enak gitu kan.
1: Iya, dia seperti misuh-misuh.
0: Misuh-misuh.
1: Kata orang Jawa. Ini ada Benny juga.
0: Yes.
1: Katanya gue pernah kesel sama tukang parkir. Karena pas gue gak punya uang kecil, dia langsung bilang, wah parkir gratis dong hari ini. Nah dia ngomongnya kayak gue baru menang undian. Akhirnya gue terpaksa beli permen di minimarket cuma buat dapetin receh.
0: Ya jangan receh, kasih aja 100 ribu. Sedap.
1: Lebih mahal dari belanjaan hari itu kayaknya ya kan.
0: Andin, halo kayak Jaka Farah, gue pernah parkir di depan warung. Pas balik gue... udah agak geser tuh dan spionnya miring. Gue tanya ke tukang parkir, dia malah jawab, mungkin motornya jalan sendiri kak. Lah itu motor apa kerasukan? Udah gitu pas gerak-gerak dia bilang lagi, aing maung.
1: Aduh itu lebih horror pak.
0: Gak gitu ya. Ini ada sahabat suara sih yang di TikTok, ada beberapa tapi harus di scroll ke atas.
1: Iya, yang tadi cerita juga ya soal pengalaman dengan tukang parkir.
0: Tapi lu nggak ada lagi selain itu.
1: Gue tadi sambil ingat tapi nggak ada yang inget lagi. Jadi kayak tadi itu doang tuh yang gue udah kasih uang, kemudian dia marah-marah.
0: Tapi most of the time ya gue ketemu abang-abang juru parkir, menurut gue baik-baik semua sih.
1: Oke.
0: Okay. Ya maksudnya gue tau lah kalau misalnya nyari uang di jalan tuh kan gak gampang ya. Panas kepanasan, hujan kehujanan, belum lagi orang yang tiba-tiba nggak ngasih apa segala macam gitu ya. Ya jadi ya gue sih respect aja sama profesinya. Cuman kalau misalnya gak dikasih sesuai dengan ekspektasi, mbok ya jangan marah.
1: Iya tapi benar tadi lo bilang, in this economy ya, selagi dia tuh positif ya, bukannya yang tadi lo bilang jangan sampai marah. Karena kan marah kan berarti udah akhirnya berdampak ke kita. Jadi kita gak nyaman kan sebagai konsumen kan.
0: Betul
1: ya. Tapi kalau mereka mau nyari uang dengan, ya itu halal lah hitungannya.
0: Halal ya kan? Halal. Yang penting dijagain ya, jangan pas udah dibayar terus kamu ngilang.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Reza.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Pameran ini akan menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat.
1: Yes.
2: Dan gak cuman itu, kamu bisa langsung konsultasi soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Ini termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan aja.
1: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang aja ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Jangan lupa manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa langsung aja kunjungi bbri.id/danantara-housing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Encangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Farah sama Reza masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
1: Betul sekali, dan kami juga enggak henti-hentinya ya mendoakan saudara-saudara kami ya yang terdampak dari kebakaran hutan, kemudian juga dari bencana alam ya, yang sekarang lagi mencari kegiatan untuk merefresh pikiran gitu. Kayak salah satunya ada Rina. Katanya Rina seharian di kamar, di rumah aja gak kemana-mana bertiga karena asap.
0: Rina, aku dengan Farah ikut mendoakan ya, semoga kondisi cepat membaik.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Aku tahu banget sih rasanya keluar rumah dengan asap yang begitu hebatnya gitu ya. Kita gak bisa ngapa-ngapain kan, Far?
1: Betul.
0: Rina merasakan asap yang begitu besar. Gua aja kalau ada orang nabun,
1: gue mau bilang sebel banget.
0: Sebelnya bukan main, Far.
1: Mata pedih gitu kan. Terus baunya juga.
0: Lu bayangin, Far, kan gue tinggal di apartemen.
1: Iya, iya.
0: Hari Minggu, du.
1: Ekspektasi kan cerah. Aduh, dong, iya, udara enak dong.
0: Ngulet-ngulet, inilah saatnya gue olahraga. Lu tahu orang depan tanah di depan apartemen gue nabun, Far. Dan nabunnya itu somehow anginnya lagi ke kami. Jadi kayak man.
1: Ya, itu mereka benar-benar menyebarkan ini sih, racun sih menurut gue ya.
0: Betul.
1: Bahkan kan kalau di Jakarta sendiri tuh katanya kita bisa ngelaporin orang-orang yang nabun sembarangan kan, yang bakar sampah, terus bakar, pokoknya bakar-bakaran itulah yang menyebabkan polusi, itu bisa kita laporin. Nah, kalau Tangerang kan belum ada.
0: Oh, Tangerang belum ada?
1: Belum, kalau setahu gue.
0: Oh, gitu. Padahal bisa dilaporin ya.
1: Maksudnya gini, kalau secara tindakannya mungkin paling kita nanti ditegur sama RW atau RT gitu kan, kalau misalkan di lingkup-lingkup perumahan gitu, nggak yang langsung. Kalau di Jakarta setahu gue kayak ada aplikasinya gitu aja, jadi kita bisa
0: Jaki.
1: Iya, Jaki. Di Jaki tuh kayak kita foto terus kita report gitu.
0: Itu sama kayak nyebelinnya ketika lo bayar uang parkir 1.000, taunya dia minta 10.000 oleh tukang parkirnya, ya kan? Kita masih bertanya sama sahabat suara, ini kamu pernah nggak punya pengalaman gak enak dengan tukang parkir?
1: Yes.
0: Bayu tadi udah pengen dibacain Bayu okay, di Wawa. Coba.
1: Bayu ceritanya kayak panjang banget deh tadi deh. Coba.
0: Mana?
1: Nih, Bayu dari Cianjur.
0: Enggak panjang.
1: Ini dari atas. Mana? Sini tuh.
0: Oh ya ampun.
1: Yang ini ya kali. Oh, ya.
0: Yang
1: saya
0: itu
1: punya
0: aja.
1: Pengalaman juru parkir. Noel. Oh, Noel tangan mantan istri saya.
0: Oke. Okay.
1: Lagi
0: Di Maret-Maret itu.
1: Bayu, yeah. Bayu kan aku udah bilang kalau kirim ke kita pakai tanda baca, aku bingung bacanya. Tolong dong.
0: Kita baca pelan-pelan.
1: Coba aja.
0: Dari Bayu Muhammad Maulana di Cianjur. Saya punya pengalaman juru parkir Noel kan? Tangan mantan istri saya. Lagi nunggu saya di Maret-Maret itu. Saya lihat juru parkir lagi godain caranya Noel dan colek tangan mantan istriku. Saya keluar untuk tegur juru parkir itu, mulutnya bau alkohol. Bau banget dan matanya merah dan kayak lagi gak sadar gitu. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Wow. Ini sebenarnya hampir-hampir sama kayak cerita
0: gue.
1: Temen lo ya, Jaya, kurlep ya.
0: Cuman ya males sih memang kalau misalnya kita dihadapkan sama situasi itu kan. Kita malas ribut-ribut sebenarnya, cuma tuh bahaya guys.
1: Tapi ini ngomongin soal parkir-parkiran ya. Jadi kemarin tuh gue sebenarnya ada rencana mau melipir ke tempat toko roti yang dari Belanda itu. Holland
0: Bakery.
1: Mau melipir di daerah dekat-dekat arah ke kantor lah gitu, kayak gue pengen beli roti dulu. Tapi gue mengurungkan niat.
0: Kenapa?
1: Karena di depan Holland itu berkumpul nongkrong tukang-tukang parkir.
0: Okay.
1: Jadi itu kayak di ruko gitu kan, biasanya Holland Bakery kan di ruko. Terus kemudian tiap ruko kayak ada tukang parkir, terus ngumpul di situ duduk di pintu masuk Holland Bakery.
0: Yeah.
1: Akhirnya gue nggak jadi.
0: Kenapa?
1: Ya karena males risih.
0: Di catcall gitu.
1: Iya, gue mungkin selain itu tuh gue ngerasa kayak, aduh, ibaratnya kalau kita kayak lagi di SMA gitu ya, kita lewat lorong terus kanan kirinya kakak-kakak kelas cowok-cowok gitu loh. Tapi ini in negatif gue ya, kalau gue nya gitu. Maksudnya kayak, aduh kayak gak nyaman deh.
0: Gak nyaman ya.
1: Dengan penampilan ini bukan mendiskreditkan, tapi kan ada tuh feeling-feeling ya kan. Kayak kalau misalkan gue lanjut ke situ, udah deh gak usah deh gitu.
0: Pas lo masuk ke tokonya terus dibilang, mbak nyanyi I Do Care dong.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung,

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan uji coba produksi massal teknologi tepung berbahan ubi untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Teknologi ini menjadi salah satu alternatif penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah upaya pemerintah memperkuat pemadaman dengan berbagai sarana.
0: Suara Fakta.
2: Jet tempur Sukhoi dilaporkan tergelincir di landasan udara Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan sempat menjadi perhatian setelah videonya viral. Pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin memastikan insiden ini tidak mengganggu aktivitas penerbangan sehingga operasional tetap berjalan dengan aman. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: gitu dong, masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Yes, Chico Jericho sama Pevita Pierce masih ada di sini sampai jam 7 malam
3: iya,
2: nanti.
3: Iya, betul sekali. Dan tadi enggak usah pakai dibenerin lah ya, sahabat suara ya, aman aja kan. Tapi tadi tuh gue mau cerita ini, Ja.
2: Apa?
3: Sebelum ke kantor, gue nonton TV kan. Terus kemudian gue nonton berita Bapak Presiden kita tuh lagi berada di Palembang gitu ya. Ini untuk menangani kebakaran hutan gitu ya.
2: Okay.
3: Terus kemudian juga diskusi sama beberapa pihak
2: BNPB,
3: gitu
2: BNPB.
3: Ya, BNPB, kemudian ada juga ini. Jadi tadi Pak Presiden tuh memimpin ratas karhutla ya di Palembang gitu.
2: Okay.
3: Ini ada satu hal yang menarik banget karena tadi gue tungguin juga ini abis ini mau bahas apa ya.
2: Okay.
3: Masing-masing dari yang hadir tuh dibolehkan untuk berbicara, mau request apa dan sebagainya. Akhirnya ada nih salah satu yang berbicara tuh Gubernur Sulsel, Sumatera Selatan, itu minta bantuan 50 motor trail lagi untuk mobilitas supaya bisa menangani kebakaran hutan ini. Karena katanya kalau naik helikopter malam-malam gak kelihatan, dan biasanya tuh terjadinya malam.
2: Aduh.
3: Diminta nih sama Bapak ini 50. Akhirnya Pak Prabowo mau ngasih 100.
2: Oh wow.
3: Gitu. Nanti suruh dikirim 100 dan nanti itu dimodifikasi tuh, Ja.
2: Dimodifikasi.
3: Iya, untuk bisa ngebawa tank air gitu untuk bisa masuk ke sela-sela hutan itu. Jadi,
2: pas sudah dibeli motornya udah enggak ada lagi apinya tuh ntar tuh.
3: Itu dia. Atau mungkin emang udah ready kali. Motor-motornya ya kan bisa langsung disediakan gitu. Nah, maksud gue kalau misalkan kondisi kayak gini ternyata dari di request hari ini terus kemudian besok udah ada, cepet banget.
2: Cepet banget ya.
3: Iya.
2: Apalagi kalau pengadaan-pengadaan gitu ya.
3: Iya.
2: Aku suka kecepatannya. Ini akan ada UMKM dan pastinya Rara, Farah sama Reza sampai jam 7 di Suara Santai. Dun.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah sama Reza, suara santai sampai jam 7.
1: Yes, betul sekali, dan kita mau ngebahas soal UMKM-UMKM nih, Jas.
0: UMKM.
1: Yes, in this economy kan kita harus saling support ya kan.
0: Harus saling support, dan kabarnya UMKM adalah backbone Indonesia.
1: Iya, gak cuma Andra ya.
0: Kalau Andra kan sempoa.
1: Aduh, sempurna kali.
0: Oh iya.
1: Ini udah ada yang gabung, Radit. Katanya, halo Kak Farah, Kak Eja, mau izin promo ini buah potong buat sarapan.
0: Duh, enak
1: dan
0: banget.
1: Bisa menjadi pelengkap diet kamu. Wah, pas banget tuh Eja lagi diet. Bisa langsung cek aja di @buahnya_manfaat. Buahnya itu BUAHNYAK _manfaat.
0: Yes, buahnya manfaat. Yeah. Kita lanjutkan ke Fitri. Halo Kak Farah dan Kak Eja, aku mau promo ya kerajinan tangan berupa lampu tidur gitu dengan bentuk planet.
1: Lucu banget.
0: Bisa tuh dicek at Call Your Dream.
1: C-A-L itu Call My Our Dream kali.
0: Oh, kalau bukan call ya berarti ya.
1: Karena L-nya satu.
0: Karena L-nya satu. Ini gue nggak tahu ini typo apa enggak, tapi ya mudah-mudahan bisa ya. Ini Call Your Dream gitu.
1: Oh, Call Your Dream.
0: Oh, come.
1: Come.
0: Iya, come.
1: Aku bacanya come my hour
0: sama
1: dream.
0: Sama.
1: Maaf ya Fitri.
0: Soalnya biasanya ini cukup di Zoom nih.
1: Oke.
0: Calm your dream.
1: Oh iya, make sense
0: gitu
1: ya.
0: Jadi kalau misalnya sahabat suara itu pengen dipromoin ya UMKM-nya secara gratis,
1: yes,
0: kamu bisa kasih aja detailnya ke Wawa di 0816 114 1014.
1: Betul.
0: Kasih aja merek dagangnya, kasih tahu menunya dan kontaknya, dan kami sih prefer untuk kamu datang ke sini.
1: Betul sekali.
0: Biar kita bisa ngobrolin langsung.
1: Iya, seperti apa produk-produk yang kamu jual, terus seperti apa cerita di baliknya gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Nah, kalau UMKM lo yang jualan uranium itu masih jalan, Pak?
1: Aduh, salah, Pak.
2: Suara santai. Bareng Jill.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Ya, kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Mantap sekali.
0: Ini harusnya sih ada dalangnya ya, tapi dalangnya kakinya lagi butuh disalepin, jadi dia harus ke rumahnya ngambil salep.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ini sekarang temanya adalah jukir liar, juru parkir liar. Jadi Farah baru selesai berbelanja di minimarket, dan saat mau keluar tiba-tiba Reza, seorang jukir liar, datang meminta uang parkir. Ya, ya, terus.
1: Nah, tiba-tiba ada tukang parkir lagi.
0: Ya, udah mau keluar, Mbak. Nih, 10.000 aja.
1: Aduh, ya maaf Mas, saya nggak ada duit receh.
0: Lah, saya mah tukang parkir, Mbak. Saya bukan pengamen.
1: Iya tahu, maksud saya nggak ada duit kecil, Bang.
0: Perasaan duit dari dulu ukurannya segitu-gitu aja.
1: Aduh, gini deh, Bang. Saya gak punya duit cash, maksudnya gitu loh.
0: Eh, tenang aja, 2026 bro. Masa gak bisa masih pakai cash? Lu jangan turunin naikin, gue pusing ngeliatnya. Tenang aja mbak, 2026 bro. Masa ya pakai cash? Kan ada kris, transfer juga bisa.
1: Buset, ini jadi ada kris. Ada kris jadi kan ada krisnya bang, canggih banget tuh bang.
0: Nah, ya udah mbak. Mbak kan udah gak punya alasan lagi nih. Gak punya receh lah, duit kecil lah. Apalagi tuh, duit cash. Ini udah gak ada alasan.
1: Enggak, maksud saya bang, tadi pas saya datang ke sini, abangnya gak ada gitu. Ini pas saya mau pergi, malah diparkirin, gimana sih bang?
0: Efisiensi mbak, sekarang saya bagian out doang. Kalau bagian itu, self-service.
1: Oh, bisa gitu, gak cuma di mall ya, self-service. Betul. Ya. Di sini juga sama. Yaudah deh, mana deh sini Chris ini bang?
0: Kalau Chris ada tambahan admin 1.000 ya mbak?
1: Astagfirullahaladzim, beneran ini bang gimana sih? Parkir lebih mahal banget daripada jajannya saya ini kalau gini.
0: Ya elah, mbak, kita mah yang bawah cuma ngikut aja, yang atas gimana?
1: Yalah, sosok politik loh bang. Udah nih ya.
0: Ya mbak, pasti mbak remehin gitu. Soalnya mbak pasti oligardan kan?
1: Oligardan apaan tuh?
0: Ya educate yourself mbak, itu loh yang elit-elit pada makan uang mbak itu loh.
1: Itu oligarki.
2: Iswara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Farah dengan Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Ya, satu lagu dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Semoga ini bisa menenangkan perasaan-perasaan kita di malam hari ini ya, sahabat suara ya.
0: Yes, tadi juga kita sempat ngobrolin soal lagu-lagu yang memang udah lama tapi masih terdengar relate. Salah satunya gue yakin lagu ini, Far.
1: Ya, Kasih Putih ya.
0: Iya, dan ya ngomongin soal relate, ini juga lagi relate banget karena mungkin satu Indonesia punya perasaan yang sama, yaitu empati.
1: Betul.
0: Dimana banyak kejadian-kejadian di negara kita itu yang bikin kita ya menghela nafas, tapi juga kita mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana alam.
1: Betul, salah satunya nih yang juga jadi concernnya kita semua gitu ya, kebakaran hebat
0: ya
1: yang terjadi di Desa Adat Sade di NTB nih, Jak nih.
0: Aduh, Desa Adat lagi.
1: Iya, kemarin tuh sempat juga gue ngeliat before-nya.
0: Oke, okay.
1: Jadi rumah-rumahnya ya, itu ya. Aduh, benar-benar indah banget. Iya, kemudian setelahnya yang sangat menyakitkan hati sebenarnya ya. Jadi memang kabar duka ini baru saja datang dari Lombok Tengah ya, sahabat suara ya. Di Desa Wisata Sade ini selama ini udah terkenal banget, kawasan yang kaya akan nilai sejarah gitu ya. Sayangnya ini dilanda musibah kebakaran hebat. Pastinya bikin geger gak cuma warga sekitar tapi se-Indonesia juga gitu. Jadi insiden ini dilaporkan sangat parah sampai menghanguskan cukup banyak rumah adat tradisional yang ada di sana.
0: Yes.
1: Kemudian kejadian ini ya pasti bikin kita semua bersedih gitu ya, apalagi Desa Sade ini adalah destinasi budaya kebanggaan masyarakat suku Sasak. Jadi tempat ini biasanya selalu jadi daya tarik utama buat para turis gitu ya, yang mau melihat langsung keunikan rumah adat dan juga tradisi asli yang ada di Lombok. Gitu ya, pastinya ini menjadi pukulan lah buat kita semua ya tentunya.
0: Kehilangan
1: ya
0: aset juga tuh, Far.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Jadi merespon kabar buruk ini, sahabat suara, ini kan pihak berwenang nih kabarnya sudah bergerak nih, ya kan? Dibantu sama warga juga ya, langsung gerak cepat evakuasi dan amanin lokasi. Mereka sih sekarang lagi fokus banget untuk nanganin dampak pasca bencana. Ini penting kan? Sekaligus juga menyalurkan bantuan-bantuan yang sudah disalurkan juga gitu. Ya enggak ada lagi selain kita bisa bantu secara material dan juga immaterial dengan doa.
1: Dengan support ya.
0: Iya.
1: Nah, kabarnya ini kalau penyebabnya sendiri, Ja, ini katanya dipicu oleh masalah pada aliran atau instalasi listrik yang ada di beberapa bangunan di sana gitu.
0: Arus pendek.
1: Kabarnya sih kayak gitu ya. Sementara yang diinformasikan nih kalau dari artikelnya Detik News gitu, so far tuh karena instalasi listrik yang bermasalah.
0: Yes, jadi mungkin sahabat suara ingin membantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak, mungkin sahabat suara bisa langsung aja cari mungkin poskonya atau mungkin third party pihak ketiga yang menyalurkan bantuan.
1: Betul.
0: Mungkin bisa langsung di approach untuk langsung bisa di sumbang gitu.
1: Betul, jangan lupa juga untuk check and recheck lagi itu wadah-wadah yang menyalurkan sumbangan-sumbangan ini ya. Kevalitannya terus juga kredibilitasnya seperti apa, supaya ya niat kita nih bisa benar-benar sampai ke saudara-saudara kita yang terdampak di sana.
0: Kita kirimkan doa kepada saudara-saudara kita, semoga keadaan makin membaik dan pastinya ada bantuan-bantuan yang benar-benar dibutuhkan yang dikirimkan oleh pemerintah.
1: Ya, betul.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye banget sih. Kucek. Ayo. Ya
0: tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow, okay. Ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
0: udah
2: bukan.
0: Frutang.
2: Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kok nasty
0: sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih,
2: lima. Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting bukan permen. Ting bukan biskuit.
2: Ting bukan permen.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
6: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green. Bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
5: Dengarkan iSuara di Bandung,
8: Banjarmasin,
5: Jakarta,
8: Jogja,
5: Makassar,
8: Medan.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Farah sama Reza.
1: Tidak terasa sekali, ini satu lagu yang baru saja menemani kamu sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita.
0: Singiku Kebebasan, ini lagu tahun 90-an kalau gue rasa.
1: Iya.
0: Seru sih ini lagunya.
1: Jadi gua memang
0: tuh video klipnya tuh dulu.
1: Ya
0: begitu deh, kayak gue juga agak lupa sih.
1: Tapi emang mostly lagu-lagu yang dimainkan hari ini, tadi banyak yang ini kebanyakan dari 90-an kayaknya ya.
0: 90-an ya.
1: Kita ngajak sahabat
0: kebetulan sih.
1: Untuk nostalgia.
0: Enggak.

0: Sabah kebetulan sih.
1: Untuk nostalgia.
0: Enggak disengaja.
1: Betul. Tapi emang Suara tuh muterin lagu-lagu lintas generasi aja. Makanya harus banget Sahabat Suara di sini aja.
0: Dari generasi Perang Dunia Kedua.
1: Itu kelamaan, Mas. Belum ada.
0: Sampai revolusi. Enggak ya, enggak sampai segitu.
1: Dengan
0: ya,
1: mendengarkan kita kan hasanah bermusiknya atau
0: hasanah.
1: Iya, hasanah lagu-lagu Indonesia tuh jadi makin bar ini kan. Tertambah
0: ya. Jadi Reza sama Farah ini kebetulan kalah challenge nih dari Sahabat Suara. Ini tembus likes yang kita mau.
1: Oh, 51.000.
0: Jadi keren. Bisa jadi nanti di TikTok Farah akan bernyanyi.
1: Iya, barengan sama Reza juga.
0: Aku kalau gak tahu lagunya paling ketok-ketok meja aja.
1: Mm-mm.
0: Ya. Jadi siap-siap di TikToknya iSuara.network. Kita akan bernyanyi. Gak tahu sih nyanyi apa nih.
1: Belum
0: tahu
1: lah, ntar kita pikirin lagi ya.
0: Terima kasih banyak Farah sudah membackup Jill.
1: Sama-sama, terima kasih juga dong.
0: Terima kasih banyak, sukses selalu. Dan semoga bisa ke Ragunan ya, bersama anak dan suami ya.
1: Semoga bisa terrealisasi ya. Terima kasih ya Sahabat Suara. Udah tune in dari tadi sampai sekarang di siaran sore ini.
0: Ya, kita ketemu lagi besok Sahabat Suara. Terima

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi
3: kan. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan
2: udah
1: gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
0: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara Beril Rasa Davi di nongkrong bareng Barry. Let's go. Nemenin lo yang lagi di mobil, yang mungkin masih lembur di kantor. Semangat terus ya, hidup ini harus dibawa semangat. Buat lo udah sampai rumah, selamat beristirahat. Nanti ketemu di TikTok ya, iswara.network.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Gua sudah mengaktifkan TikTok live iswara.network. Jadi buat lo yang pengen ngelihat gimana sih siaran tuh visualnya seperti apa, nah masuk aja ke TikTok iswara.network. Pengen sapa-sapa dulu. Anyway, ada Dari, ada Mama Juan Juna, ada semuanya ya. Boleh dong komen-komen atau mungkin pengen titip salam, ntar gue bacain lah. Sekarang lah gue bacain ya. Sambil gue bacain info, ini yang lagi ramai banget sahabat suara. Jujur gue cuma punya kaosnya tapi tidak dengan nonton live-nya. Rex Orange County.

0: Ini orang, sumpah gue dari dulu, dari tahun lalu gue pengen nonton Rex, tapi tidak sampean. Semoga tahun depan bisa. Dan gue dengar ada gebrakan dari doi. Jadi Rex Orange County atau Alex,
1: Alex,
0: dia tuh ke Bekasi sahabat suara. Jadi setelah dia dari Lalala Festival, Rex tuh ngasih kayak surprise gitu. Dia bikin intimate pop-up show di rumah salah satu fansnya dia, Rifki di Bekasi. Dia cuma datang main, dia konser kecil-kecilan gitu, pop-up show gitu di halaman rumahnya dia di Bekasi, coba. Tapi memang si visit ini tuh adalah bagian dari rangkaian house show Rex di Asia Tenggara, sahabat suara gitu. Jadi kayak, Rifki, kamu mendapatkan tamu yang sangat amat gong ya. Ya nonton di Lalala aja gue, astaga gue pengen banget. Tahun lalu juga gak kesampean, cuma beli kaosnya doang gue. Bayar berapa? Enggak bayar. Jadi ini free, gak bayar apapun. Emang ini bagian dari tournya si Rex Orange ini. Alex. Ngomong-ngomong soal tamu seperti Alex ya, atau Rex Orange County ini, kira-kira si Rex tuh dikasih cemilan apa ya? Coba si Rifki ngasih Rex, Rex ini makan aja gitu nih, ada nastar, ada kastangel gitu, apa kek gitu ya. Gue kalau ada tamu, andalan gue adalah gue kasih air putih dingin, karena tamu itu suka banget air putih dingin pakai es, udah gitu aja gue simple. Nah kalau ada cemilan-cemilan mah biasa gue kasih ada B. Biasanya, tapi gue kalau ada tamu, gue biasanya kasih air putih dingin tadi, sama gue beliin nasi goreng atau enggak makanan-makanan berat. Jadi langsung makan berat aja gitu, karena soalnya tamu gue tuh biasanya datangnya malam atau enggak. Ya malam sih biasa, jadi kayak sekalian makan malam ya, gue beliin gitu. Itu bagian dari hospitality gue ke tamu-tamu gue. Nah tapi kalau lo sahabat suara, kalau misalnya ada tamu datang nih ya ke rumah lo gitu ya, biasanya tuh lo kasih cemilan andalan apa sih? Kasih tahu aja di WhatsApp Iswara 0816-114-1014 atau di TikTok, karena gue sekarang lagi live ya. Sampai ketemu di sana. Kita masuk ke The Adams dulu sahabat suara. This one is Hanya Kau. Sing along.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
2: Meski
1: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

dalam perjalanan pulang bersama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Apa kabar semuanya? Kita ngomongin soal cemilan. Kalau ada tamu tuh, andalan lu tuh lu kasih apa sih sebenarnya? Nah, itu dia. Ini bacaan dari Aurel. Kalau ada tamu di rumah gue pasti ada gorengan, bakwan, tahu isi sama risol. Nah, risolnya apa nih? Bihun apa wortel? Apa sayur? Karena menurut gue risol itu adalah bihun. Tidak ada kalau isinya sayur sama smoked beef itu bukan risol itu. Risol tuh bihun, guys. Ada Dimas dari Bandung. Gue biasanya bikin pisang goreng sama kopi. Waduh, bawa bapak nih tamunya nih, ya enggak? Pak, ngopi, Pak. Iya, biasanya ada samsu kaleng tuh tengah-tengah. Lo tau gak sih ada rokok? Kaleng isinya 50 batang, gak salah. Tuh langganan bawa bapak kalau nongkrong tuh. Taruh tengah ya kan, sama tiker. Michelle, kalau tamu datang, nyokap gue pasti ngeluarin nastar sama kastengel meskipun bukan lebaran. Oh iya, ada tuh tipikal orang yang emang selalu sedia gitu. Kalau di rumah gue kan lebaran doang kan. Ada warga-warga TikTok nih. Ada Sally, ada Balkis yang katanya cemilan, ngasihnya cemilan cepulu ya, baru. Ada Zwitsen. Ada Zwitsen Chance. Apa kabar Zwitsen? Main lagi dong. Kalau Riri di rumah gue kalau ada tamu pasti ada Taichan. Taichan sih. Oh iya. Guys, nih ini sedikit pencerahan ya. Kalau misalkan di rumah lo ada tamu, ini biar enggak bosan, lo kasih Taichan. Nah, jarang tuh memberikan tamu suguhan, menyuguhkan tamu Taichan. Gitu. Taichan. Ah, banyak lah Taichan-Taichan enak lah. Dan kalau ngomongin cemilan sih favoritnya itu basreng. Tamu lo kasih basreng ngegas ntar ngobrolnya ya. Ada Sally ngasihnya kongguan isinya emping melinjo tuh kan. Ini janggal nih, nggak mungkin, jarang banget ada di rumah lo ada kongguan isinya beneran kongguan. Enggak, isinya melinjo. Teman gue isinya sarden asal tahu. Ada Bay ya. Ada Abai from Bekasi. Biasanya kalau cemilan untuk tamu gue kasih keripik dan martabak real. Kripik, martabak juga tuh. Ya sebenarnya tuh sekarang nowadays asik. Orang tuh kalau ada tamu udah bukan yang kayak ngasih toples-toplesan kebanyakan ya. Tapi kalau mau ngasih juga nggak apa-apa lah semampunya lo. Tapi sekarang tuh biasanya ini udah ini apa ojol, makanan online udah dipesan nih martabak, taichan gitu. Kita sharing-sharing ya. Ini gara-gara Rex Orange County main ke salah satu rumah warga Bekasi. Dia bikin konser di taman rumahnya. Intimate pop-up show gitu, keren banget ya. Gak usah ngomongin Rex deh kalau ke rumah lo. Tapi kalau misalnya ada tamu ke rumah lo kasih apa biasanya? Andalan lo dan keluarga lo di rumah. Kasih tahu gue di TikTok live iswara.network karena gue lagi live di sana. Atau bisa mampir ke nomornya Iswara aja. 0816 114 1014. Niki!

101.4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Aha, dua, seru banget dah. Sok seru lo, Ril. Lama-lama ya. Weh, kok mati lagunya? Iya, gitu deh pokoknya ya. Sahabat suara yang di TikTok dan yang di mobil, apa kabar? Waduh, mobil lo apa sih guys? Coba guys, spill dong. Ini aku pengen spill juga, nanti di jam 9 akan ada sesi curhat ya. Jadi, lo, ini udah ada yang masuk nih. Curhatnya mengenai, mereka tuh udah nikah, tapi akhir-akhir ini pasangannya tuh dingin banget. Nah, ntar kita bahas ya curhatan beliau ini. Anjir, gue sumpah kalau 896 gue bercanda doang ya, Akmal. Gue cuma mobil, kan gue tadi nanya, mobil lo apa? Ada ngepap Sigra, Bang Beril, ini juga mobil kantor. Bercanda, nggak apa-apa, yang penting nggak kehujanan. Hati-hati ya, Akmal. Ini ngomongin soal cemilan apa yang lo sajikan kalau misalkan ada tamu. Nah, ini official suguhan lo ya. Raka dari Depok, kita lihat suguhan warga Depok kalau ada tamu ya. Soalnya terakhir gue lihat, nggak ada yang tuh Bekasi. Bekasi ada onta guys. Gue kalau ada tamu malah pesan martabak standar. Tadi udah banyak ya martabak soalnya. Depok tuh kasihnya tuh yang ekstrim-ekstrim. Nastel gitu, ekstrim tuh. Nastel, tahu gak warga Depok nastel? Nasi telur. Jadi ada telurnya. Tapi nastel tuh sebenarnya nasi goreng dicampur mie goreng. Brutal banget kan makanan orang Depok. Gue dulu orang Depok. Makanan-makanan Depok tuh macam-macam, tahu guys. Di rumah gue kalau ada tamu harus ada teh manis panas. Dan kebetulan tamunya datangnya jam 2 siang. Tapi emang mau tamunya siapapun teh dulu. Masalah hidup belakangan. Gue nanya mobil lo apa, bercanda tau. Ngapain sih nanya-nanya mobil gue juga. Ini juga si burung putih di TikTok bilang, Baleno 2002 pajak mati 4 tahun bang. Bye-bye ntar kalau liat polisi ya. Ayo Uci. Ute, kalau di Bali disuguhin nasi babi guling bang, buat yang bisa makan haram ya. Ini ya, kerupuk babi. Coba dong, mungkin ada cemilan-cemilan asal kota masing-masing gitu kan. Mungkin kalau di Bali tadi Ute bilang disuguhin babi guling gitu. Di rumah gue biasanya kalau ada ini, lu gak ada yang ngasih suguhan ini ke tamu lu, permen. Pasti ada permen di toples kecil tuh, permen. Ada, kalau di rumah gue ada begituan, relaksa ya gak? Sebut merek tuh. Wih, 0858. Kalau ada tamu, biasanya aku suguhi sate cempe. Cempe tuh kambing muda ya. Sate kambing, cempe enak tuh. Apapun makanannya, yang penting tamu kamu happy ya. Masih gue temenin di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Buat yang di mobil, mungkin teman-teman pengen curhat gitu ya, mungkin di kantor lagi pusing banget, boleh langsung aja kirimin curhatan lo ke nomornya Iswara di 0816 114 1014. Kita ke Dewa 19 dulu.

Dewa 19 Roman Bicisan masih di udara bersama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Tapi aku akan kembali lagi karena siaran masih berjalan sampai jam 10 malam, sahabat suara. Di jam 9 nanti akan ada sesi curhat, jadi gue tunggu cerita-cerita lo yang lo mungkin gak bisa ceritain ke orang-orang. Ceritain ke gue aja, kalau gak mau disebutin namanya gak apa-apa banget. Ditunggu ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sama Beril, di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Apa kabar yang masih di perjalanan atau mungkin yang masih di kantor? Yang mau titip salam juga boleh, karena kita masuk di jam keduanya Beril Sialan, jam 9. Nanti juga bakal ada sesi curhat sahabat suara, jadi pastiin lo kirimin apapun yang pengen lo ceritain di nomornya Iswara 0816-114-1014. Mungkin buat lo yang udah sampai rumah, nonton TikTok karena gue sekarang lagi live di TikToknya iswara.network. Arteri!

0: Dorks, mana suaranya? Aw, aw, aw, aw, aw. Era-era pakai cana pensil kalau kata Sally di TikTok, bener. Sama topi yang apa sih sebutannya tuh? Aduh, gue sampai lupa, ngeblank gue. Topi Dorks apa sih yang era-era Piwi Gaskin banget tuh? Ah, lupa gue, pokoknya topi apa gue lupa. Snap, snapback, yeah, snapback. Piwi Gaskin yang like gue deh. Ini gaya gue, nggak suka jangan marah gitu. Eh, gue lupa. Seperti janji gue, sahabat suara, di jam 9 ada sesi curhat. Jadi, so ladies and gentlemen, please welcome BTS, Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Halo, halo, halo, halo, halo. Ini dia nih ya. Yang mana ya? Ini dulu deh. Ini voice note sahabat suara. Kita dengerin sama-sama ya. Dari mana suaranya Dare?
1: Hai bestiu.
0: Hai bestiu.
1: Yang kemarin jadi MC di Fun Chapter COC.
0: Ya jangan gitu dong sekali.
1: Nanti kalau misalkan ada season berikutnya dan lo jadi MC-nya, mudah-mudahan gue bisa nonton langsung untuk mensupport lo ya.
0: Iya Dar, biar pala lo seger Dar. Sumpah nonton COC lo disuguhin rumus tuh seru.
1: Oke, kecerahan dikit di sini.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi tadi kan udah gue bilang tuh kalau soal tamu, wejengannya tuh biasanya tuh gue ngasih snack gitu. Mm-hmm. Yang bahkan tamu tuh jarang sih kalau temen. Kebanyakan yang suka main ke rumah gue tuh kakak gue. Kakak gue yang pertama sama kakak gue yang kedua. Kalau yang ketiga kan ini kan di Boston kan. Jadi dia gak pernah, jadi cuma setahun sekali.
0: Yes.
1: Nah ya itu mah gampang. Mereka tinggal nyolong aja gitu kadang-kadang kalau lapar.
0: Iyalah rumah sendiri ya.
1: Kulkas sendiri gitu. Tapi di sini yang mau gue ceritain adalah, gue gak tau kenapa, tapi beberapa bulan belakangan ini, gue itu tuh lagi agak irit ngomong sama kakak-kakak gue.
0: Why?
1: Mungkin ada beberapa alasan tertentu. Karena apa ya, gue tuh bukan orang yang bisa cerita sesuatu tuh secara langsung gitu. Dan karena age gap gue dan kakak gue cukup jauh. Contoh lah, yang pertama aja, kakak gue yang pertama aja nih udah bedanya beda 30 tahun.
0: Woi.
1: Yang kedua ya sekitar beda 29-28 tahun.
0: Wanjay.
1: Terus yang ketiga beda 20 tahun sama gue. Jadi
0: sumpah gue kira gue sama adek gue doang yang beda jauh. Gue sama adek gue 7 tahun. Ini 30 tahun bos.
1: Age gap-nya beda dan
0: ya.
1: Mungkin pengertian mereka pada apa yang gue obrolin mungkin sedikit gak nyambung gitu. Jadi akhirnya gue sedikit ngirit gitu. Tetap sosialisasi, tetap, cuman ya gue kurang-kurangin karena gak tau kenapa
0: bingung.
1: Setiap kali ketemu mereka tuh energi sosial gue cepet banget abisnya gitu. Bukan berarti gue gak mau ngomong, cuman gue ngerasa kayaknya ini bukan gap gue nih gitu. Tapi giliran gue diem, pada nanya, kok tumben lu diem aja Dar, biasanya lu ngoceh, biasanya lu banyak cerita. Jadi gue bingung gitu, kadang-kadang serba salah aja gitu. Kalau gue ngomong nanti gak didengerin, kalau misalkan gue lagi diem aja ditanya lah gimana maunya gitu. Udah sih, I think kita aja biar gak kepanjangan. Thank you.
0: Makasih ceritanya Dar. Tapi bentar deh, selama ini lo sama kakak-kakak lo berkembang komunikasinya kayak gimana? Maksud gue apakah setiap berjalannya hari, berjalannya tahun, makin tua tuh cara komunikasinya beda-beda apa gimana gitu maksud gue? Ya kalau misalnya gak apa-apa banget sih kalau misalnya lo emang gini ya, gue aja kadang-kadang suka pengen kayak aduh gue males, lagi males kumpul keluarga nih gitu. Karena memang takutnya bukan gara-gara kayak ah gak suka sama orang-orang, enggak. Daripada gue, orang kan taunya gue penyiar dan gue MC, iya kan? Jadi kayak Beril gimana nih? Apalagi gue, kalau misalnya gue tiba-tiba ngomongnya dikit, janggal pasti kan. Kok tumben sih Beril diem? Nah, gue lebih memilih untuk kayak iya sih, apa gue gak ikut dulu deh. Takutnya daripada tanya-tanya yang gimana-gimana gitu. Karena ke keluarga pun aja gue suka sosial energinya pasti habis gitu. Ada momennya gue juga kayak gitu. Gak apa-apa Dar, you did the right thing. Jadi kalau misalnya lo emang pengen mengurangi komunikasi dulu sama orang karena alasan sosial energi lo lagi habis, gak apa-apa banget sih menurut gue gitu. Jadi ya kalau misalkan lo butuh energi lebih gitu ya, selamat menonton gue siaran dong di iswara.network dan juga di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah jadi buat lo nih yang lagi males ngomong, maunya joget-joget doang, gue kasih yang joget.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: step segede kaki Bigfoot.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. So it was make me proud dari Bass Boy dan juga Manor Moss. Sekarang kita masuk yuk ke sesi curhat lagi, berani terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.

Asik. Oh, ini ada yang mau titip salam nih. Halo Bang, aku Bunda Zitna dari Kalimantan Banjarmasin, Handil Bakti. Kirim salam dong untuk suamiku Bang Salim yang lagi nyetir di jalan tujuan tujuan Bati-Bati. Hati-hati kali ya. Tetap semangat dan jangan ngantuk. Oh iya, di rumahku kalau ada tamu, aku beliin kue jajanan pasar gitu yang khas dengan daerahku. Coba. Jajanan pasar khas Banjarmasin apa sih, Zitna? Ini ada juga yang cerita sama gue. Gue harus baca ini. Tadi mana ya ceritanya ya? Oh, ini dia. Ber, curhat dong. Aku Risa. Aku udah nikah dan akhir-akhir ini pasanganku dingin banget sama aku. Gak kayak dulu waktu awal pacaran. Di voice call dulu lama. Sekarang kalau aku di kerjaan, di voice call dia gak betah. Dulu suka banget aku deket-deket manja. Sekarang dia kayak risih, Ber. Dan tidur pun saling berhadapan kiri-kanan. Sekarang perlakuan gak seromantis dan tidak semanis dulu. Aku bingung, Ber. Aku tanya selalu jawab gak tahu. Bahkan aku cek HP-nya gak ada yang aneh-aneh. Aku pernah nanya, bosankah kamu sama aku? Dan jawabnya, iya. Aku gak tahu jawabannya bercanda atau serius. Sekarang aku bingung aku harus gimana. Aku masih cinta sayang dan gak mau ditinggalkan, Ber. Makasih, Beril. Oke. Aku bukan pakar cinta apalagi pernikahan. Tapi yang namanya bosan itu kan kalau dulu di pacaran tuh sering banget ya terjadi, apalagi di pernikahan, kayak lo selamanya gitu sama beliau gitu. Dan cerai itu tidak semudah itu, betul semuanya ya. Jangan gampang cerai kalau masalahnya bukan yang berat-berat. Nah, ini masalah bosan sebenarnya. Anggap aja jawaban iya dari suami lo itu sering banget ya terjadi, apalagi di pernikahan, kayak lo selamanya gitu sama beliau gitu. Dan cerai itu tidak semudah itu, betul semuanya ya. Jangan gampang cerai kalau masalahnya bukan yang berat-berat. Nah, ini masalah bosan sebenarnya.

lakuin hal yang belum pernah dilakuin gitu. Karena bosen tuh sering banget ya. Coba ya guys yang di TikTok, bener deh menurut gue. Oh, kata Dari betul, bosen wajar sebenarnya. Jadi harus cari jalan tengahnya biar gak bosen. Iya. Nah yang paling penting menurut gue, bosen tuh pasti, pasti ada. Yang paling penting adalah pasangan lo mau dengerin atau enggak, pasangan lo mau bebenah apa enggak. Kalau enggak itu susah tuh. Gitu. Coba kasih jatah deh. Maksudnya kayak jatah makan gitu kan. Mungkin malam makannya porsinya segini, dikasih jatahnya lebih banyak gitu, makan malamnya gitu. Gitu. Gak mau, udah aku ajak. Ajak makan. Oh ya udah makan di luar coba. Iya benar kata Al-Ghifari, jangan sampai ada kata talak. Betul, betul, betul. Iya, yeah, gitu. Kalian umurnya berapa, umur pernikahannya? Ini apa pesannya buat lo juga di luar sana? Gue juga gak tahu nih, akan mengalami hal itu. Pasti gue akan mengalami hal itu sih. Cuma solusi yang paling deket adalah ya ajak kita jalan-jalan keluar. Kayak misalkan yang deket-deket aja dulu, kayak Brunei gitu. Mana gitu ya. Lagi banyak film bagus, tonton. Ntar ada Spider-Man. Ntar lagi. Sekarang lagi ada Spider-Man, ntar ada Doctor Doom. Terus ada Insidious. Kalau butuh adrenalin dalam hubungan gitu ya, coba nonton Insidious ya. Gue aja yang penakut aja, gue tuh suka nonton film horor. Maksudnya kalau diajak ya gue iyain, karena gue suka adrenalinnya. Walaupun ya 90% selama film berputar, saya tutup mata. Sekian dan terima kasih.

0: lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, lo tau gak sih, gara-gara tadi ada yang curhat mengenai pasangannya itu, suaminya sudah tidak ngasih treatment atau ya pokoknya auranya di rumah tangganya dia itu udah gak kayak dulu lah, kayak bosen gitu deh, kayaknya bosen deh suami gue. Nah, gue pengen nanya-nanya iseng ya. Gak usah pernikahan deh. Ini ngomongin soal sesuatu yang jadi apa ya, jadi obstacle di hubungan lo gitu ya. Ada halangan. Nah, yang pengen gue tanyain halangannya adalah selingkuh. Lo kalau pasangan lo selingkuh, taruhlah lo udah sayang banget nih orang. Lo pacaran udah 5 tahun ke atas, tapi tiba-tiba pasangan lo selingkuh. Selingkuhnya nih gue kasih case ya. Selingkuhnya itu cetan. Cetannya tuh udah kayak ngasih emot-emot love gitu, dan nanya lagi ngapain gitu. Emang pacar kamu lagi di mana gitu. Apa enggak kalau kecet gini gitu. Tapi pasangannya belum ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain, cuma kayak belum pernah jalan berdua tapi chattingan aja. Nah, kalian kalau berdasarkan case tersebut, lo tuh tipikal yang ngasih kesempatan apa enggak? Nah, jawab gue. Kalau kata buset, gue diserang nih di TikTok nih. Ada yang bilang, soalnya gue bilang gue masih pertahanin kalau gue. Dara, hah, lu masih pertahanin, kata tuh Demars. Kata Dari, kenapa lu kasih kesempatan kedua, hah? Gaps tetap big no, katanya. To the Mars, no. Aurika, kalau chat doang masih kasih, tapi ntar ku balas juga, oke. Klodims, kasih karena aku pelaku. Zam. Klodims. Kalau kata Ute, no, karena sekali selingkuh bakal terulang. Katanya selingkuh lagi, selingkuh itu penyakit ya. Kalau kata Klip Arisan, tinggalkan saja. Kalau gue masih bertahanin, kenapa? Enggak nih, sebenarnya sih gue gak tahu ini jahat apa enggak. Cuma ya udah pasti yang selingkuh lebih jahat ya. Tapi kalau pasangan gue selingkuh, gue kan bertahanin for the sake of level kita udah beda nih, berarti nih gue akan satu langkah di atas dia. Karena gue bukan tipikal yang kayak okay, mungkin gue sakit hati di awal, tapi nextnya level gue akhirnya lebih tinggi di atas dia. Dan gue mungkin bisa kayak, ya gue punya privilege lebih ke pasangan gue gitu, lo ngerti gak sih? Karena ya lo udah pernah ngelakuin kesalahan yang fatal nih, lo jangan macem-macem nextnya. Karena gue tuh orangnya penasaranan sih kalau gue gitu. Apakah sekalian kayak survei gitu lo, ini bisa gak sih kayak gini lagi? Apakah akan terjadi lagi apa enggak gitu? Tapi ya gue mungkin akan menemui sakit hati lain ya ke depannya. Kalau kata gaps, selingkuh penyakit yang ada pas nikah tambah parah. Oh iya, betul. Kalau Claudim sebagai pelaku perselingkuhan, dia mendeklar kalau aku nggak keulang kak, tobat bisa kok. Nah, coba. Kenapa Claudim, kamu sebagai pelaku selingkuh tidak terulang? Nah, itu gimana tuh? Jadi biar pola pikir tukang selingkuh di luar sana tuh ngikutin Claudims ini, bisa kok tobat. Nah, ini unik nih. Kalau kata Rina, selingkuh no, poligami oke sih, tapi pilih salah satu, sunat satu kali lagi atau dibelah astagfirullah. Gak mau kayak ini dong, Soleh Solihun di film Hangout, pipisnya mekar ya. Kak, gue ketagihan nonton live trip sepatu sama topi, udah banyak banget tetap beli mulu. Wah, ini nih. Lo bisa selingkuh enggak dari live trip sepatu sama topi itu? Kita bahas di TikTok ya. Kalau misalkan nih ya, nih tadi gue kasih case-nya, lo pasangan lo sayang banget sama dia, lo udah jalan pasangan lo tuh, lo udah pacaran 5 tahun lebih gitu ya. Tiba-tiba pasangan lo selingkuh, chatan sama orang tapi belum ngapa-ngapain, chatan aja. Tapi chatannya tuh kayak udah kirim-kirim emot, nanya lagi apa, banyak hal-hal yang gak perlu dibahas deh, tapi dia bahas sama si orang lain ini. Lo akan pertahanin atau enggak? Kita masuk ke Dipa Baris dulu ya. Kalau mau jawab di TikTok ya, karena gue lagi live TikTok iswara.network sampai jam 10 malam. Dipa Baris, sikat.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi, let's go. BTS sesi curhat yuk, terakhir yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

Okay, ini terakhir yang akan gue bacakan. Tadi mana ya? Mana deh? Ngomongin soal suguhan yang akan lo kasih ke tamu lo ya. Ntar, ini meja sempit banget ya, sorry. Gue punya cerita dari pendengar, namanya Rani. Yeah. Rani, Radit dan Jani, anjay. Dia cerita kalau keluarga itu punya kebiasaan unik sahabat suara. Jadi setiap ada tamu datang, ibunya itu selalu bikin satu makanan yang sama. Bakwan jagung. Wah enak banget cuy, bakwan jagung anget-anget. Yang warnanya terang tuh. Wih, baru masuk masih jepin bakwan jagung lapar banget coy. Sampai suatu hari Rani nanya, "Mah kenapa sih selalu bakwan jagung?" Ibunya jawab, "Karena kalau orang datang ke rumah kita, minimal dia harus pulang dengan perasaan pernah dijamu." Tapi kan ini jagung mah, bukan jamu. Nah itu. Dan menurut Rani, sejak kecil tuh dia baru sadar makanan itu bukan cuma soal bikin kenyang. Kata dia kadang itu cara orang nunjukin gue senang lo datang. Sebenarnya gue suka banget pemikiran kayak gitu ya sahabat suara. Jadi kayak bukan soal makanannya sebenarnya, soal kayak nih loh, ini rumah gue, selamat datang di rumah gue. Ini adalah makanan yang biasa gue kasih, selamat menikmati gitu. Tapi gue gak tahu sih, ada orang yang pasti nanya dulu ke tamunya, lo pengen makan apa, ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak, yaudah sediain aja nih yang versi rumah kita gitu. Ya apapun itulah, yang penting tamunya jangan pada BM ya, gimana pun tamu gitu. Ya ada bilang tamu adalah raja gitu, cuma kadang-kadang rese juga kalau tamu yang kayak suka gak tahu diri gitu. Gitulah. Rani bawain aku jagung lu, bawain jagung enak banget. Ini adalah terakhir gue siaran sahabat suara, maksudnya jam terakhir, talk terakhir gitu ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan gue dari jam 8 sampai jam 10 ini. Sapa-sapa juga nih, ada Gaps yang katanya, Gaps besok lu cerita ya Gaps ya di siaran gue. Jadi tuh mantannya pernah selingkuh sampai check in. Nah, gak lama nih gue gak denger cerita kayak gini nih. Dara Duira, yang kemarin host COCK. Iya betul. Ini jam terakhir gue, kalau mau titip salam monggo gue bacain on air. Lo bisa kirim di komennya TikTok iswara.network atau di WhatsApp Iswara 0816 114 1014. Ada Glenka, cepet banget mau udahan siaran ini, udah mau jam 10 tahu.

Terima kasih buat Muhibin, ada Al Ghifari, ada Gaps, ada Glenka, ada Dara. Yang kemarin host COC kah? Betul, gue kemarin nge-host di COC. Seru banget Class of Champions, by the way. And sekarang gue pamit kali ya, sahabat suara ya. Buat lo yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang masih di mobil juga, hati-hati di jalan. Yang masih di kantor, semangat ya bro. Cepat pulang, ah udah ah ya. Ini sebenarnya ada yang pengen gue sampaikan juga, and sebenarnya ini juga penting buat lo dimanapun lo berada, buat sahabat suara dan saudara-saudara kita yang di Kalimantan yang sedang terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan teman-teman kita di Flores yang masih menghadapi dampak gempa. Semoga selalu diberikan keselamatan, kekuatan dan perlindungan. Buat teman-teman yang lagi berjuang di sana, semoga keadaan segera membaik. Beril pamit dulu. Sampai jumpa besok. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sebaliknya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Coba. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
1: kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah takut.
2: Asal.
1: Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi
0: ini, apa namanya?
2: Apalagi
0: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ Ibu Tika?

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya, bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Heh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
2: iSuara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi sahabat suara, selamat hari libur.
1: Padahal ini masih hari Selasa
0: kok
1: loh.
0: Kok kita
1: ya,
0: siaran sih?
1: Ya namanya juga kita BU Rizky.
0: Tapi ngomong gitu. Kamu libur, kita tetap temenin kok. Tapi sambil rolling ice, kita tetap temenin.
1: Gak boleh gitu, kita harus semangat. Karena kita berjumpa lagi di mana kalau bukan di